0: 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mana? PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja, Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah ke sana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa.

ekonomi merakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta

dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
5: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
5: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, berita dari Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar, di 11 September pagi hari ini kita juga nanti akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan HUT RRI ke-81 pendengar untuk hari ini. Sekali lagi, 81 tahun Radio Republik Indonesia sudah hadir di Indonesia. Ya, dan semoga saja terus memberikan dampak yang baik untuk seluruh pendengar dengan informasi dan juga hiburan yang pasti pendengarnya untuk Anda di hari ini dan terus untuk selamanya. Mendengar di jam 7:33 waktu Indonesia Barat, sebelumnya kita akan mendengarkan Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas, ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pasai 2026.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Masih ya, peringatan masih RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai dengan saat ini di usia ke-81 tahun, RRI terus mengudara untuk memberikan yang terbaik pastinya. Di jam 8 waktu Indonesia Barat, sekali lagi hanya memuji sebuah informasi. Nantinya terus akan kami hadirkan pagi hari ini hiburan dari Kris Dayanti dan juga Sandi Sandoro. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun RRI ke-81 akan kami hadirkan sesaat lagi. Pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Loksemawe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung upacara hari RRI ke-81.

0: bendera, ya, pembawa bendera. Ada rekan kita juga.
1: Ya.
0: Maya. Dan
1: upacara hari ini ada barisan dari mulai lewati ada anak PKL serta ada Ibu Dharma Wanita LPP RRI juga sudah berbaris, ya, dengan barisan yang sudah ditentukan. Bahkan para katim di antaranya ada pemberitaan ada Pak Ridwan Jul dari LPU Rudi, serta siaran ada Idawati, bahkan juga teknik ada Mujakir serta Kasubag TU kita, yaitu Jenal Amri.
0: Dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Sudah sangat sempurna sekali ya untuk pengibaran bendera hari ini. Baru saja kita saksikan. Dan saat ini detik-detik ya untuk pengikatan tali pada tiang bendera.
1: Benar sekali. Ya. Kita sudah melihat bendera sudah selesai dikibarkan dan pasukan pengibar bendera ya. Ada pembawa bendera tadi Maya dan juga tim sebelah kanan pengibar ada Albara Maulana dan sebelah kiri ada Zulkifli.
0: Benar sekali. Dapat kita informasi masikan ya untuk hari ini ya Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang selalu diperingati tanggal 11 September 2026 di mana ya tema yang diangkat yaitu Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur sudah ini kita sering ya kita utarakan dari awal ini ya dan kita lihat juga di dalam lapangan kita ini juga sudah banyak ucapan hari ulang tahun ya dari beberapa instansi terkait baik itu Aceh Utara dan Kota Luksemame.
1: Baik.
0: Berikutnya
1: kita simak
2: mengenang jasa-jasa para pahlawan, para pendiri Radio upacara. Republik Indonesia. Yang hari ini
0: adalah merupakan
2: genap berusia 81
0: ini ya,
2: tahun.
0: Para terdahulu
2: kita
0: yang sudah selalu ya
2: Yusuf Ronodipuro
0: berbakti untuk
2: Bapak
0: RRI.
2: Abdurrahman Saleh
0: khususnya bahkan
2: Bapak
0: juga
2: Maladi.
0: Kita
2: para
0: dengarkan bahwasanya ini
2: Radio
0: juga
2: Republik Indonesia.
0: Para senior-senior kita yang terdahulu
2: takkan
0: telah meninggalkan
2: takkan hilang dalam ingatan kita
0: yang telah membangun
2: terus
0: RRI
2: dalam doa-doa
0: ini untuk terus bersuara sampai detik ini Maimun.
2: Mengheningkan cipta dimulai.

0: baru saja mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara yaitu Ibu Weni Julianti SHMH. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan teks Pancasila yang akan dibacakan oleh pembina dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Pancasila.
2: Satu.
1: Satu.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua.
1: Dua.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga.
1: Tiga.
2: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
2: Empat.
1: Empat.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima.
1: Lima.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Bertindak sebagai ajudan di pagi hari ini ada
1: pembacaan naskah pembukaan ya, Undang-Undang Dasar biasa disapa Negara Aldo, Republik ya. Indonesia.
0: Dan kita ini akan selanjutnya akan mendengarkan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan dibacakan langsung oleh Mutamimul Ula. Dia juga pernah ini ya sebagai pemain bola PSAP Sigli.
3: 1945 siap dilaksanakan.
0: Dan selain itu juga lulusan P3K tahun 2024 di era
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu

pemerintah negara Indonesia yang melindungi Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan
1: Undang-Undang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk MC upacara hari ini yaitu dipandu oleh Yuna Ari, sedangkan pembaca doa adalah rekan Muhammad Nur, ya.
2: Baik. Dan selanjutnya pendengar, kami masih dalam siaran
1: pembacaan ya, Tri Prasetya RRI bendera. Diikuti seluruh peserta upacara.
2: Selanjutnya pembacaan Tri Prasetya RRI yang diikuti oleh seluruh peserta upacara yang akan dibacakan oleh T. Saufi. Ini merupakan pegawai negeri sipil lulusan tahun 2025.
3: Tri Prasetya RRI siap.
1: Adapun dapat kita gambarkan juga, kalau kita lihat ya beberapa papan nama di sini. Sini sudah
3: Tri
1: banyak
3: Prasetya
1: sekali.
3: RRI.
1: Nanti sesaat lagi kita akan uraikan apa maknanya.
3: Satu.
1: Satu.
3: Kita harus menyelamatkan.
1: Kita harus menyelamatkan.
3: Segala alat siaran radio.
1: Segala alat siaran radio.
3: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
4: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut
3: untuk menghancurkan negara kita,
4: untuk menghancurkan negara kita,
3: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga,
4: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga,
3: dalam keadaan bagaimanapun,
4: dalam keadaan bagaimanapun,
3: dan dengan akibat apapun juga,
4: dan dengan akibat apapun juga.
3: Dua. Kita harus mengemudikan siaran RRI.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI
3: sebagai alat perjuangan dan alat revolusi.
4: Sebagai alat perjuangan dan alat revolusi.
3: Seluruh bangsa Indonesia.
4: Seluruh bangsa Indonesia.
3: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
4: Dengan jiwa kebangsaan yang murni.
3: Hati yang bersih dan jujur.
4: Hati yang bersih dan jujur.
3: Serta budi yang penuh kecintaan.
4: Serta budi yang penuh kecintaan.
3: Dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
4: Dan kepada tanah air dan bangsa.
3: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran.
4: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
3: Dan keyakinan partai atau golongan.
4: Dan keyakinan partai atau golongan.
3: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
4: Dengan mengutamakan persatuan bangsa.
3: Dan keselamatan negara.
4: Dan keselamatan negara.
3: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
3: Pembacaan Tri Prasetya RRI.
1: Anna Tommy monogram di mana S1 adalah suara Indonesia. Ini adalah bentuknya menyatu, logo ini dirancang khusus dengan mengintegrasikan angka usia 81 menjadi monogram yang memuat identitas suara Indonesia. Dan setelah ini kita akan dengarkan
5: pidato Direktur Utama
1: LPP RRI yang akan dibacakan oleh pembina upacara, itu dibacakan langsung Kepala LPP RRI Luksema Weni Julianti SHMH. Ini pidato ini langsung ya dari direktur.
2: Benar sekali. Ini arahan
4: pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera Indonesia. Hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Pada hari ini, secara serentak di seluruh Indonesia, kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81 tahun ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Yang pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendah hatian. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus

terus berkomitmen untuk menghadirkan era baca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna. Angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah. Tapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini, kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI sudah mengikuti uji kompetensi ini. Kita sadar walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat menjadi hub masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas, antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Tahun 2025 telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Mulaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB+ dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar

0: sekitar 22,80 poin yang saya cintai. Berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja, serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 tahun ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
1: Barusan saja kita dengarkan ya pembacaan pidato Direktur Utama yang dibacakan langsung oleh Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Julianti.
2: Ya, selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan melihat penyematan tanda simbolis ya kehormatan Setia Lencana ke-30 tahun ya.
1: Iya, jadi di mana Setia Lencana Karya Satya ke-30 tahun ini akan diberikan untuk hari ini untuk dua orang ya.
2: Iya.
1: Yaitu yang pertama ada
2: Pak Zainal Amri ya.
1: Dan yang kedua adalah Bapak Mujakir SE. Beliau sudah mengabdi sebagai CPNS pada tahun 1996 dan sampai dengan sekarang ini.
2: Saya sudah mencapai 30 tahun ya. Kita bisa melihat di lapangan
1: yaitu ya. Penyematan tanda kehormatan Setia Lencana Karya Satya yang diserahkan oleh Ibu Weni Julianti langsung ya kepada pegawai yang telah mengabdi selama 30 tahun ya. Jadi langsung dipakaikan ya. Namun di sini kita bisa melihat ya lambang 81 kali ini yaitu 8-nya ini adalah huruf S yang melambangkan suara dengan maksud mengalir dinamis menyerupai huruf S yaitu melambangkan keluasan dan daya jangkau Radio Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi. Sedangkan untuk logo 1 sama dengan huruf I ya, yaitu artinya Indonesia. Jadi makanya ada suara Indonesia sesuai dengan tema kita, suara Indonesia berdaulat,
2: adil dan makmur.
1: Iya, jadi ini berdiri tegak dan kokoh melambangkan kebangsaan, kedaulatan dan pilar keadilan. Berikutnya kita akan dengarkan
2: Mars RRI.

0: Baru saja kita dengarkan Mars RRI. Untuk hari ini pembacaan doa dipimpin oleh M. Nur agar upacara ini berjalan dengan penuh hikmah. Langsung saja kita dengarkan pembacaan doa.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami tegak berkumpul di sini memperingati Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Mohon petunjuk dan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan kemampuan bagi kami dalam menjalankan tugas dengan baik dan sempurna. Jauhkanlah kelalaian dari tanggung jawab terhadap tugas kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah apa yang kami kerjakan ini dapat memberi manfaat bagi kami dan juga masyarakat kami. Limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemersatu, jadikanlah upacara Hari Bakti Radio sebagai momentum mempererat rasa persatuan dan kesatuan angkasawan RRI. Hindarkanlah kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami. Tunjukilah kami jalan-jalan yang benar yang Engkau ridai. Dan golongkanlah kami dalam golongan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baru saja kita dengarkan pembacaan doa oleh M. Nur. Berikutnya adalah laporan pemimpin upacara, di mana bahwa upacara hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia sudah selesai dilaksanakan tepatnya hari ini, tanggal 11 September 2026. Pemimpin upacara Bahtiar sudah melakukan aba-aba laporan bahwasanya sudah selesai dilaksanakan untuk hari ini.
2: Iya, benar sekali. Kemarin kita sampaikan nanti ini rekan Diana, selepas upacara ini juga nanti masih ada kegiatan lanjutan, yaitu pada acara puncak nanti di pukul 9 ya.
0: Iya.
2: Ini penyuluhan obor api Tri Prasetya. Ini semua nanti akan dilakukan secara serentak di seluruh RRI yang ada di Indonesia.
0: Berbeda dari tahun sebelumnya, karena hari ini bertepatan dengan hari Jumat, maka penyulutan obor dilakukan 1 jam lebih cepat.
2: Yeah.
0: Biasanya kan pada pukul 10, namun kalau hari Jumat biasanya kita terbentur dengan waktu sholat Jumat dan waktu yang singkat di hari ini, maka dipercepat.
2: Baik, rekan Diana.
0: Iya.
2: Dengan berakhir upacara bendera ya di pagi hari ini, maka selesai. Sudah kebersamaan kita untuk di pagi ini. Saya reporter Maimun Akbar
0: dan saya reporter Riana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian siaran langsung upacara Hari Bakti Radio ke-81 untuk RRI Lok Semawe. Ya, pendengar, kita kembali lagi bersama Pro 1 dan nanti kita akan mengikuti siaran langsung juga penyulutan obor langsung dari Jakarta. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lok Semawe.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohatang.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risi Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ini

0: Dan sekarang Direktur Utama Ihan Rasmo sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorike. Silakan Yorike, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Pradita dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saat ini

0: Direktur Utama LPPR RI
1: dan
0: saat ini para
1: karyawan LPPR
0: RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
2: Para seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
3: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala dan

Ya, pendengar, baru saja kita saksikan pembukaan obor, dan saat ini Direktur Utama PPR RI Negrasmo masih berada di atas panggung.

0: dengan sambutan dari Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ilin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Haryuningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, Angkasawan-Angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan keselamatan TNI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak.

0: berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Mujahid.

0: Mas Anwar Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu

0: menyembuhkan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya, mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan-angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, Tiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RRI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian sambutan dari Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid. Dimana dalam sambutannya Ketua Dewan Pengawas RRI seluruh keluarga besar RRI

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyalaan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Prasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini kita akan mengikuti
0: acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
2: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
1: Boleh minta tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
2: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
2: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
2: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, cicit buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya, kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

saat ini. Buat pendengar saat ini, penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putih yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian kategori-kategori untuk suara kencana RRI. Dan saat ini para penari ini tengah membentuk formasi 3 barisan

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dika, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis dan juga
1: mereka muda.
0: Saat ini kita akan
1: bagi
0: mendengarkan
1: kita semua,
0: ucapan
1: Om Swastiastu,
0: dari
1: Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, pendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Selamat datang. Oh, sebelum itu kayaknya agak nggak kelihatan soalnya ya. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Zepiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukau ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak, tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian, dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persiapan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau menerjang sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati di tembak Jepang, siapa yang akan mengurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. Tiga menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, membentukkan bapak-bapak rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

Tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukku. Dan kau mau mengkhianati mereka? Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal pengorbanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku. Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah memberikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku. Tidak, mereka sudah menerobos ke depan. Oh, tunggu tinggal sini.

yang penuh ketakutan, berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada sudah berlanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

Kalau hari ini aku kabur, mungkin aku masih bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini koko pada pagi ini. Saya

0: pegangan cinta.
1: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
2: Satu, dua, tiga,
1: atau mungkin lima. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Wira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka, dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari Radio Bandung, dan tadi peragaan dari monolog tersebut sangat menarik dan juga penuh dengan emosi, di mana pada saat menjelang kemerdekaan.

0: depan kursi Dita.
1: Ya, baik, pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
2: Yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
3: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
4: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
5: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melaboh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babi, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melaboh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Tangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muhudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Loks Mawi, kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
4: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
3: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
4: Selamat untuk para pemenang Suara Kencana 2026.
3: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, Selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan dan saat ini akan ada penampilan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: harus begitu.
1: Iya, demikian tadi pendengar rangkaian acara Dirgahayu Radio Republik Indonesia Luksemawi atau hari ulang tahun ke-81 RRI di seluruh Indonesia, termasuk yang dirayakan di RRI Luksemawi. Tadi juga bagaimana pengumuman pemenang Lomba Suara Kencana 2026 dari berbagai kategori, kategori mini drama, kategori news feature, kategori news reporting, kemudian juga kategori iklan layanan masyarakat, dan hingga kategori terbaik ya untuk siaran Halo RRI. Dan alhamdulillahnya RRI Luksemawi termasuk salah satu yang terbaik dalam penyelenggaraan siaran Halo RRI. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudah berpartisipasi bersama RRI Luksemawi. Ya, hari ini Jumat 11 September 2026 yang merupakan rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81. Sudah mengudara sejak 1945 hingga saat ini berusia ke-81. Saya Deni Mr. D di studio dan Anda masih bersama kami yang bertugas tim Luksemawi siang ini.

0: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: informasi dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh, am I going first now? Burn bright, I don't burn out. Crushed down.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6-13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, 1 kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Kene Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon Putar Lagu Sabobo Salam Kebantu Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jaro.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله محمد رحمة للعالمين وهدى الناس إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية أما بعد Marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan rahmat hidayah panjang umur pada kita semua sehingga dapat hadir untuk melaksanakan salat Jumat bersama. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga al-daun sahabat beliau sekalian. Yang terhormat yang mulia Abu Imam Syi Masjid Islamic Center Kota Lusumawe. Guru-guru kami hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala artinya lebih kurang mengutuskan seorang rasul itu fil ummiyina, di kalangan orang-orang yang buta huruf, yang tak bisa membaca. Yatlu alaihim ayatihi, tugas daripada rasul adalah membaca ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka itu. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan tugas daripada rasul adalah mengajarkan, memberikan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab wal hikmah dan sunnah-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelum kelahirannya rasul, sebelum dilantiknya rasul itu adalah fi dhalalim mubin, mereka berada dalam keadaan kesesatan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul, baginda rasul, di dalam menjalani sebagai risalah kepada umatnya. Tentunya ada cara-cara yang rasul lakukan yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Ya ayyuhallazi ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadzira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Jadi di dalam membaca ayat yatlu alaihim, membaca ayat-ayat Allah, tidak terlepas daripada perintah Allah, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnakum syahida. Tugas daripada rasul adalah yang pertama syahida. Untuk membaca ayat-ayat yang telah diperintahkan oleh Allah dan turunnya wahyu itu ada asbabun nuzulnya. Maka makna daripada syahidah adalah memonitoring. Takalun menurut wasana, menurut wasadanya Allah menurunkan firman-Nya, wahyunya. Makanya Al-Qur'an itu bukan turunnya sekejap. 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dumnan trip perjalanan turunnya wahyu. Kenapa demikian? Inilah karena syahida, monitoring baginda rasul menurut perjalanan Rasulullah. Maka tatkala Rasulullah dilantik menjadi seorang rasul yang bertempatnya di Gua Hira, maka malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mengirimkan wahyu. Wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka Jibril menyampaikan kepada Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Baginda Rasul menjawab, "Wama ana biqari," saya tidak bisa membaca. Kali yang kedua juga demikian, kali yang ketiga juga demikian yang dijawab oleh Baginda Rasul. Akhirnya Jibril membaca bersama-sama dengan Nabi Muhammad, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ulama menafsirkan Iqra yang dibacakan ketiga kali itu, yang pertama penafsiran ulama, Iqra li nafsika. Itulah yang memerlukan syahidau. Baca dirimu bagaimana keadaanmu. Maka pekan kata Yohan sukses sabah-sabah buat apa pun. Lupa daratan, lupa terhadap keadaan katanya. Pekan dalam rumah tangga, tapakahlah rumah tangga katanya sabit-sabit, selalu perselisihan dengan istri. Lupa membaca bagaimana keadaan dirinya, bahkan sebelum berkeluarga tatkala mencari istri, lupa bagaimana posisi kita. Fandur ila nafsikanya kurang bagdanya. Ana takalan dumna Quran tanya nyo katanya Quran nyo tak minta darah baru. Maka iqra li nafsika ini paling penting. Baca diri di dalam perkantoran katanya sebagai satpam, tatu kepala padahal katanya satpam. Iqra li nafsi inilah kurang. Maka tidak akan pernah berhasil. Jadi baginda Rasul syahidau yatlu alaihim adalah membaca suasana. Ngebaca oleh Rasulullah, nyo lagi nyo keadaan, lagi nyo akan turun ayat. Ngebaca wadah nejak sabah nanggro, muno-muno cara tak berlaku. Maka iqra li nafsika ini adalah hal yang terpenting, di mana saja kita berada, maka kita akan terselamatkan. Jadi kan hanya sebatas baca-baca matang li Jibril, hanya sebatas bacaan iqra ya Muhammad, iqra ya Muhammad, tidak demikian. Iqra yang pertama adalah iqra li nafsika, sama dengan introspeksi diri, baca berkaca diri, ehna katanya, di mana posisi kita. Watekana iqra li nafsi, mudah dajak dengku yang berbahagia. Tatu padang rode. Itenyo sedah beta atu kabit. Itenyo kabit beta atu kepala. Jadi ada tempat posisi yang kita berdiri. Maka iqra yang pertama. Kemudian iqra yang kedua adalah iqra asyirataka. Baca keluargamu. Keluarga kita juga harus baca. Kadang-kadang kita selalu menyalahkan orang lain, selalu menyampaikan kepada orang lain, sementara keluarga kadang-kadang yang lebih dekat, istri, anak, tidak mampu untuk kita urus. Gaduh dah begah-begah kegob. Sementara anak dan perumo merupakan tanggungjawab katanya. Katanya tanpa tersadari selalu menyalahkan orang lain. Yang ketiga, syahidau baginda Rasul menurut pemahaman ulama adalah iqra haulika. Membaca pergaulan, kita punya pergaulan. Kenapa orang sukses? Inilah yang dibaca tiga hal. Membaca pribadi, membaca keluarga, membaca pergaulan. Maka dalam pergaulan ini tidak sama antara teman A dan B. Maka memerlukan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kearifan lokal orang yang ini begini caranya. Maka Rasulullah berhasil, inilah salah satunya. Syahidau memonitoring bagaimana keadaannya, bagaimana cara menyampaikannya. Ini adalah yang terpenting dalam perjalanan untuk keselamatan bagi kita. Dalam keluarga, selalu dalam perselisihan karena kita tidak pernah membaca istri. Padahal yang dah menikah ke 20 tahun tapi mantang karu. Golam tak baca. Tak mampu untuk membaca bagaimana akhlakul karimah istri. Kebantikan mana dong.
1: Padahal inilah tugas kita sebagai orang tua, sebagai suami, bagaimana membaca keluarga. Kalau bisa membaca, hanya sebatas kita mengikuti arah beliau, arah mereka sambil kita ingatkan. Maka Rasulullah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang pertama adalah syahida. Maka yatlu alaihim, tatkala ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, maka Rasulullah tugas membaca wahyu-wahyu Allah. Setelah membaca ayat-ayat Allah, maka hal tugas yang pertama baginda Rasul, wa yuzakihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka itu karena hidupnya di kalangan orang-orang yang ummiyina, orang-orang yang buta huruf, orang-orang jahiliyah. Tugas yang pertama adalah mentauhidkan. Utauhid ile, mengenal Allah. Nah, bagaimana cara untuk mengenal Allah? Wa yu'allimuhumul kitab. Apa yang telah diperintahkan Allah, Rasulullah mengajarkan sahabat-sahabatnya. Kalihna syahida buna, kagetu otho yang perlihatan pernah, maka Rasulullah wa tadakalan di dalam sejarah-sejarah sejarah-sejarah Rasul, adalah Rasulullah lebih banyak berteman dengan orang-orang yang hebat. Dibaca ilai tuatana. Bahkan Rasulullah berkeluarga dengan orang-orang, dengan anak orang-orang yang hebat, yang dasarnya belum masuk Islam. Setelah Rasulullah menikah, mereka semuanya masuk Islam. Inilah syahidah. Wa yu'allimuhumul kitab. Baca kitab-kitab Allah. Kita juga demikian, membaca kitab-kitab, ada kitab-kitab Al-Quran, kemudian di dalam membaca itu tetap ada gurunya. Guru adalah hal yang terpenting untuk mengarahkan kita. Sekarang sudah ada media sosial, banyak sekali ceramah-ceramah yang ada di YouTube, yang ada di TikTok. Bukan tidak boleh, tapi kita harus berguru. Boleh kita pelajari di situ, tapi guru jangan dilupakan. Karena guru katanya, orang yang mengajarkan katanya, kamapan bacut, karena pat sebagai filter, kemudian YouTube-YouTube itu bisa kita pahami. Jangan itu menjadi guru yang pertama. Maka kadang-kadang kita ada pegawai satu-satu masalah, gemudawang katanya, bak YouTube muno, bak YouTube mudik. Tidak ada pijakan, hanya mustakmennya tepat mengambilnya, itulah YouTube. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak salah kita melihat YouTube, tapi wa yu'allimuhumul kitab adalah harus ada guru yang mengajarkan kita. Bukan hanya sebatas mendengar, tapi ada guru yang mengarahkan kita. Wal hikmah dan sunnah-sunnah. Maka sunnah-sunnah baginda Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasul, hadis-hadis juga kita amalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bahagian daripada tugas kerasulan yang beliau sampaikan kepada hingga hari ini kita merasakan yang namanya agama Islam. Kita kenal hari ini mana yang baik dan mana yang buruk, adalah berkat daripada Rasul di dalam perjuangannya. Maka kesuksesan Rasulullah, maka yang pertama adalah syahida. Kemudian wa mubasyyira wa nadhira. Kemudian Rasul selalu memperingatkan, memberikan berita gembira. Orang-orang yang melakukan amal kebaikan, Allah akan memberikan syurga. Orang-orang yang berperang fi sabilillah, kalau mereka meninggal, Allah akan memberikan syahid, wa nadhira, dan mengingatkan orang-orang yang ingkar terhadap Allah, maka akan diberikan tempat yang namanya neraka. Semua itu terdapat dalam ayat-ayat Allah, yatlu alaihim, membaca oleh Rasulullah tentang kegemaran dan tentang ketakutan terhadap azab-azab Allah. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wada'iyan illallah biiznihi. Rasulullah di dalam menjalankan agama Islam, membawa risalah, adalah selalu menyeru. Maka menyeru orang-orang yang mau beriman kepada Allah, dan tidak semua orang beriman kepada Allah. Di keluarganya sendiri ada yang tidak beriman kepada Allah. Karena kaitnya adalah biiznihi, dengan izinnya Allah. Maka katanya baik kecewa dengan yang berbahagia. Kadang-kadang selalu tarahkan orang, selalu tarah untuk kepada kebajikan. Ternyata tidak semua orang akan mendengar apa yang kita sampaikan. Memang demikian. Rasulullah manteng biiznihi, dengan izinnya Allah. Wasirajam munira, dan Rasul itu bukan hanya sekedar memerintahkan, tetapi beliau juga mempraktekkan dalam kehidupannya. Maka sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gedanyo merita rasa nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasul. Hari ini kita mengenal mana yang baik dan mana yang buruk karena berkat daripada perjuangan Rasul. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini, hal yang pertama terhadap apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul, yatlu alaihim, adalah baca kitab-kitab. Maka hari ini sikap daripada Rasulullah yang pertama syahidau. Maka syahidau itu ternyata iqra. Kalau memang kita menginginkan kesuksesan, tiga hal yang saya sampaikan ini adalah hal yang terpenting. Jangan lupa baca diri sendiri. Sejauh mana, di mana, pad keberadaan gedanyo, pad posisi gedanyo, itu hal yang terpenting. Kemudian begitu juga dengan baca keluarga. Bagaimana keluarga kita? Kemudian juga baca pergaulan. Maka kesuksesan baginda Rasul dalam menjalankan agama, sehingga hari ini kita rasakan iman, kita rasakan Islam, kita mengenal halal, kita mengenal haram, kita tahu berbakti kepada orang tua. Maka berkat daripada perjuangan Rasulullah. Maka mudah-mudahan di dalam menjalani sisa hidup-hidup kita ini, bagaimana cara melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, paling kurang apa yang kita programkan di dalam jiwa kita, maka perlakukanlah tiga hal tersebut. Insya Allah di dalam kehidupan ini, Allah akan memberikan kita menjadi orang yang sukses, orang yang beriman, dan orang yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

استووا استقيموا واعتدلوا الصف دروس لبعد ربي. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. الله أكبر. الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Dari kawasan Petua Ibrahim 75 Tepuk Tengah Lok Semawai Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petroni Haba Uronyo di Antaraji. Keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media digital. Pemko Lok Semawai keharap dibangun lapangan tenis. Haba serengkap ji ke Pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kamu pesampuh haba yang kebun, saudara, menyambut Uro Bakti Radio ke 80 salah sidro tokoh masyarakat Aceh Utara Bukhari gesampaikan apresiasi terhadap keberadaan Radio Republik Indonesia RRI yang dinilai kan memberikan kontribusi penting dalam penyebaran informasi ke masyarakat selama 50 tahun. Menurut Bukhari, RRI selamanya kan cuma jid ke media penyiaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan membagi informasi penting aktual dan terpercaya ke masyarakat khususnya di wilayah Lok Semawe dan Aceh Utara. Gopnyan genilai konsistensi RRI dalam menghadirkan informasi ke publik menjadi salah satu kekuatan yang membuat lembaga penyiaran publik tetap terpercaya di tengah perkembangan media yang semakin pesat. Tetapi di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, Bukhari berharap RRI harus terus dibina penyesuaian dalam penyajian informasi serta mampu mengikuti perubahan pola konsumsi media masyarakat. Menurut Gopnyan, transformasi digital perlu diikuti dengan penguatan pemberitaan melalui membago platform termasuk media sosial serta media digital sehingga informasi yang disampaikan RRI JIT menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hambalah Inji, saudara. Personel Polsek Nisam, Polres Lok Semawe, Rabu malam, 9 September 2026, gepena patroli dialogis, sekaligus gesosialisasi serta gehimbau masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukum Polsek Nisam. Kegiatan yang dimulai sekitar poh 22, lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, menggunakan kendaraan roda 2 dengan menyasar sejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadi jih gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Guan Tipmas, tempat berkumpul jih masyarakat serta kawasan yang memiliki potensi terjadi jih kebakaran lahan. Dalam kegiatannya, personil gepena patroli dialogis sekaligus menyampaikan himbauan supaya baik terjadi pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat gepakat bersama-sama jaga lingkungan serta bagah dilapor menyenajih karhutla. Kapolres Lok Semawe AKBP Azan melalui Kapolsek Nisam AKP Muslim gepegah, sosialisasi serta patroli dialogisnya merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Gopnyan, pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif dari mandu masyarakat. Pihak Gopnyan gehimbau supaya baik buka atau membersihkan lahan dengan cara membakar sebab apui jid dengan mudah meluas serta menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun masyarakat. Pihak Gopnyan gepeingat masyarakat supaya bagah dilapor bak pihak kepolisian menyedikalan kejadian yang jid mengganggu keamanan dan ketertiban.

Hamba yang keneluh syedera, Bahpih Kota Luxmawai memiliki potensi atlet serta pelatih tenis lapangan yang cukup potensial, tetapi cukup disayangkan. Kotanyo hanya sarana dan prasarana tenis lapangan di bawah binaan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Luxmawai. Maka darinya geharap pemerintah Kota Luxmawai supaya dibangun sarana prasarana tenis lapangan sehingga Persatuan Lawan Tenis Indonesia atau PELTI di bawah binaan KONI Luxmawai JIT membina atlet dengan maksimal. Salah Sidro penggiat olahraga tenis lapangan Julius Dharma Gepegah, berdasarkan amatan pihak Gopnyan, perkembangan olahraga tenis lapangan selamanya di Kota Luxmawai cukup marak. Bahkan kajit ke lifestyle atau gaya hidup bagi anak muda. Tetapi cukup disayangkan lapangan tenis atau pemerintah hana sehingga awaknya terpaksa gepakai lapangan atau pihak lain sebagai lokasi latihan. Lebih nibaknya gepegah pemerintah geharap JIT diwujudkan hainyo, lebih-lebih selamanya atlet tenis lapangan Kota Luxmawai kala yang berprestasi menancit dengan sarana dan prasarana olahraga lain ji. Geharap JIT diwujudkan dengan najis sabuh gedung olahraga atau GOR, tempat latihan atlet olahraga Kota Luxmawai. Sedara, ono dileh haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luxmawai.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loks Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami dan siang ini Yuna yang bertugas menemani Anda sampai dengan pukul 7 malam nanti. Dan kita awali kebersamaan kita dengan lagu yang full senyum, karena memang hari ini selain full kegiatan, selain juga full dengan kesibukan-kesibukan seluruh karyawan-karyawati, juga ternyata hari ini merupakan hari yang kami tunggu-tunggu. Seluruh angkasawan-angkasawati RRI Dirgahayu ke-81, ini dapat ucapan juga dari Mbak Rere. Terima kasih Mbak. Semoga hari ini juga menjadi berkah Jumat untuk kita semua ya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga terus menjadi media pemersatu terpercaya, dekat dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Semoga saja RRI terdepan ya, selalu bisa menemani dan membersamai Anda. Iya, dan untuk hari ini juga Yuna persilahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Banyak di sini pilihan lagu yang bisa Anda pilihkan ya. Yang belum sampaikan ucapan ulang tahun, harapan dan juga kritik saran untuk RRI di hari ini, masih Yuna persilahkan sampai jam 3 sore. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Udah bahagia lagi ya?
1: Iya.
0: Udah enggak sedih.
1: Udah di malam berdoa untuk Yuna biar kasut
0: batunya. Jadi kok nangis? Berdoa, berdoa aja, jangan nangis lah. Oh, jadi karena berdoa untuk Yuna abis itu nangis.
1: Kan beriduran dalam ini.
0: Dalam mimpi.
1: Dalam menit itu langsung tidur, entah nggak tahu.
0: Oh, pingsan. Pingsan
1: nggak? Nggak tahu, Yuna nggak tahu, entah apa Yuna nggak tahu lah.
0: Jika berdalih lekelung, Allah.
1: Awak yang tahu.
0: Oke, Kak Wahyuni, lagu dangdut apa nih kita pilih siang ini?
1: Hari ini yang mantap dong. Lagu apa ya?
0: Apa ya? Boleh dari Hesti, Hesti klepek-klepek nih apa judulnya? Cintaku klepek-klepek sama dia.
1: Jangan klepek-klepek gitu. Itu Mbak Diria.
0: Yang mana judulnya?
1: Aku lagi cantik.
0: Memang cantik.
1: Yuna ada ngomong ini nanti hari Minggu ke kampung Kak Wahyuni. Ada maulid.
0: Hari Minggu.
1: Ya, iya.
0: Minggu, besok Minggu, insya Allah ya. Di kampung apa nanti namanya ya?
1: Lingkakuta.
0: Oke, nanti kalau misalnya Miswe Napre long telepon.
1: Kan nanti kan gini, sama Kak Kawani gak bilang mau di kan.
0: Oh iya, oh baik. Nakauri ya.
1: Tapi rumah Kak Wahyuni gak di mall. Pokoknya kampung Kak Wahyuni mall.
0: Jadi kalau Yuna datang sana makan apa? Gak ada di rumah Kak Yuni, gak ada kenduri.
1: Ada pikiran Pak adekku. Adekku yang mall. Aku mau sebentar lagi mau ke sana. Gak jauh dekat masyarakat.
0: Oh, udah mulai ini ya. Pegat apa namanya?
1: Iya, rajang-rajang seri.

0: Lah bajul aja nyan HP
1: undang
0: telepon kena
1: undanglah Bang Denny acara mulut.
0: Bang Denny tak kena bak kampung Kak Wahyu ni ke Aceh mulut ina.
1: Tapi Kak Wahyu ni hana kauri,
0: tapi hana pupu hana kauri. Yang kauri ada ke mandara kita bawa. Iya kan,
1: pokoknya datang.
0: Kalau ada bersedia ya.
1: Oh insya Allah. Siapa lagi?
0: Ya Cuk Dek Yuna. Selamat lekas sembuh ya Pak Cuk. Jangan kaku-kaku.
1: Terus
0: yang dah itu Oma di Langsat. Om Jaina.
1: Okay.
0: Anita Yuda. Dan Mbak Rere. Ya buat semua-semua.
1: Oke deh, siap. Udah, itu aja.
0: Udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Salah lagi.
1: Lagi cantik katanya ya. Dari Siti Badriah sudah direquestkan oleh Kak Wahyuni. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk kirim-kirim doa atau juga sampaikan harapan Anda untuk RRI di usianya ke-81 tahun. Apakah Anda setuju jika dikatakan radio ini sudah mati atau Anda merasa bahwa radio ini semakin dekat dengan Anda? Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dengan Sonya. Siapa namanya?
3: Saipul.
1: Bang Saipul di gedung, lagi ngapain bang kegiatannya siang ini? Jualan ya?
3: Bukan, di kedai minum kopi.
1: Oh, lagi di kedai minum kopi.
3: Ya. Yeah.
1: Jadi dengerin RRI Uberaya Suradio Hinana?
3: Oh.
1: Di gedung ah, oke. Okay. Kalau Pak Johbu bang?
3: Kalilah.
1: Oke, bereh. Pula Guta Puta. Jud, dangdut apa?
3: Banyak. Judi. Roma Irama.
1: Judi. Dari banyaknya lagu Roma Irama, judi kepilih. Neu kibar. Nyo pasti nasaboh alasan. Pakan ke lagunya Jud kepilihan.
3: Jumpa kepada orang lain.
1: Hah?
3: Jumpa kepada orang lain yang main judi.
1: Man kerana hana? Oke, dari Roma Irama. Salam ke so, bang.
3: Maaf,
1: terima kasih.
3: Kakak
1: Sanyo, Kak Wahyuni di Gandapura.
3: Iya.
1: Oke, nampre lagu be. Terima kasih be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Rumah mobil mewah semua.
1: Salam. Ternyata udah 2:30 ya. Yuna agak terlambat tadi datangnya. Sudah mulai lebih dari jam 2 tadi kita. Jadi nih, aduh sayang sekali. Waktu kita terbatas, tapi Yuna terima lagi penelpon selanjutnya di Pro Dangdut. Hello.
4: Dangdut adalah kita.
1: Hey, mantap. Bang Denny ada yang nanya kalau Pak Jebu?
4: Oh, Pak. Kalau bedah.
1: Hah?
4: Kalau bedah. Bapak Jo bedah.
1: Bedah?
4: Iya. Yeah.
1: Bedah itu apa?
4: Kata gurunya gorengan. Badah apa bedah?
1: Hah? Bedah. Dibelah, dibedah.
4: Bedah apa badah ya?
1: Oh, enggak pakai hak bang. Badah.
4: Oh, badah. Sorry.
1: Oh, berarti makan gorengan. Makan pisang goreng, badah.
4: Semuanya. Bakwan, pisang goreng.
1: Tapi kalau badah itu bukannya pisang aja?
4: Enggak tahu, katanya badah itu gorengan.
1: Setahu Yuna ya, badah itu pisang goreng. Nanti kita tanya sama Kak Wahyuni ya. Badah itu apakah semua gorengan atau pisang aja ya?
4: Dia enggak bisa jawab, enggak maksud.
1: Yuna bingung sendiri.
4: Bingung gak? Aku juga bingung, gurunya yang ngajarin kok.
1: Nanti,
4: aku.
1: Gurunya mana panggil?
4: Gurunya orang Perla.
1: Panggil dia. Itu pasti mantanmu.
4: Oh, Oh bukan.
1: Bukan.
4: Bukan.
1: Oke Bang Dini, lagunya lagu apa kita putar siang ini?

0: lagu Abi Mesti ada kak.
1: Oh, judulnya apa?
0: Dahsyat.
1: Oh, dahsyatnya. Eh, udah dua kali kayaknya request lagu ini. Kenapa ya?
0: Enggak, baru sekali nih.
1: Tapi ada yang kemarin request lagu ini juga?
0: Kak Wahyuni.
1: Oh, suka. Sejak dengar hari itu jadi tergile-gile dengan lagu ini.
0: Tunggu kak. Sebelum salam-salam kakak bilang tadi malam 97 kakak TK ya?
1: Astagfirullahaladzim, gak usah hitung mundur, bisa gak sih?
0: Enggak, 97 TK berarti, oh udah tahu dong umurnya.
1: Jangan gitu dong.
0: Masih muda ternyata. Lebih muda dari gue.
1: Ya jelas lah. Abang kan anaknya udah gede. Anakku masih kecil.
0: 10 tahun kok.
1: Oh kok lebih gede anak aku?
0: Terlambat nikah gue.
1: Oh iya, bisa jadi terlambat nikah, bisa jadi terlambat punya anak, bisa jadi anaknya yang pertama udah meninggal, atau kan banyak ya kemungkinan-kemungkinan yang
0: terlambat
1: tak terduga.
0: Nikah, terlambat nikah.
1: Itu dia jawaban.
0: Umur 30 baru nikah.
1: Oh, Yuna umur 21. Yuna umur 21 tapi gak langsung punya anak. Selang beberapa tahun, 3 tahun.
0: Sebenarnya asik nih ngobrolnya, cuma waktunya singkat banget nih.
1: Oke, okay, next. Salamnya buat Kak
0: Wahyuni. Kak Wahyuni ya, tadi malam nangis dia ya.
1: Iya, sedih dia. Karena mendoakan Yuna dari hati yang tulus katanya, terus dia nangis.
0: Masya Allah, segitu tulusnya
1: segitu,
0: ya.
1: Segitu cintanya dia sama Yuna.
0: Mana sih, padahal yang didoain baru makan nasi kotak tadi di lapangan.
1: Udah dulu ya, Assalamualaikum. Males ih bongkar rahasia.
0: Buat Tante Mon, kasihan banget belum masuk-masuk ya.
1: Iya, susah banget masuknya.
0: Iya, buat semua-semua aja deh.
1: Oke. Oke. Ditunggu lagu Abim Ngesti ya.
0: Oke.
1: Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum Kak Yuna, waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam sehat selalu untuk Mbak Yuna, untuk operator, untuk Kak Wahyuni, Bang Denny di Medan, Grandma. Untuk abang yang di Aceh Selatan, namanya adalah... Kok Yuna jadi Cik Herman? Di pendengar seluruh... daerah dimanapun yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Loksmawe, dapat salam dari Mbak Rere ya. Ditunggu lagu-lagu dangdutnya yang bikin happy. Request lagu ada di mana-mana dari Selfie Yama. Lagunya seperti RRI yang selalu terdengar di mana-mana. Terima kasih Mbak Rere. Iya, selanjutnya Yuna lagi terima ya. Coba satu lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ada Bang Rahmat di Nisam. Selamat siang, Bang Rahmat.
1: Baru apa nih? Baru golek-golek aja, Kak.
0: Belum tidur siang, baru pulang Jumat. Tadi langsung makan, terus golek-golek ya.
1: Golek-golek. Rupanya Kak Yuna waktu bawa acara itu gemoy kali badannya, pakai celana gitu, lincah kali cara acaranya.
0: Astagfirullah, jangan disepil di sini dong. Emang Bang waktu, Rahmat hari itu datang ya ke lapangan?
1: Waktu Piala Dunia, ku paling belakang.
0: Oh iya, jadi bukan baru pertama kali datang ke RRI, tapi nggak menyapa ya?
1: Aku sengaja sembunyikan diri biar Kak Yuna nggak tahu.
0: Supaya apa tuh?
1: Ya biar Kak Yuna gak kenal gitu.
0: Itu namanya curang Bang Rahmat.
1: Apa curang?
0: Bisa lihat Yuna, Yuna gak bisa lihat.
1: Yang pertama kan hadiah apa itu? Ada jam jinjin juga yeah. Kan Yuna lontarkan pertanyaan.
0: Betul sekali.
1: Waktu mulai bola kan sama berdua sama siapa tuh? Yang satu lagi
0: Bang Egi.
1: Berdua bawa acara waktu itu. Kalau nggak salah Yuna pakai sepatu, ya kan? Pakai celana hitam, celupak hitam, ya nggak?
0: Iya lagi. Salam kenal ya. Iya, salam kenal. Walaupun Yuna belum kenal, yang mana orangnya nih?
1: Itulah, makanya aku udah tahu Yuna. Terus waktu Yuna baca berita, kalau nggak salah pakai jilbab warna putih.
0: Banyak. Kalau baca berita banyak di YouTube ada.
1: Makanya kan, tapi aku udah pernah lihat waktu Yuna bawa acara itu dari waktu pas Piala Dunia. Cuman aku gak habis Kak, sesi pertama langsung balik karena udah ngantuk.
0: Oh iya. Nanti lain kali ada acara lagi bisa ikut bergabung lagi ya. Request lagu apa hari ini Bang Rahmat? Dangdut?
1: Lagu apa ya? Kalau dangdut. Berarti dari ini aja Kak, darinya apa tuh, entah Maggie Z, entah Imam S. Arifin, pokoknya duanya. Nasib Segubuk Bambu, ada gak?
0: Nasib Segubuk Bambu?
1: Nasib Segubuk Bambu.
0: Segubuk, apa artinya?
1: Ya, coba Kak Cik ada itu Kak.
0: Nasib Segubuk Bambu, gak ada. Oh, gubuk bambu aja. Di dalam gubuk bambu
1: itulah.
0: Itu Maggie Z, gubuk bambu. Oke, salam-salamnya Bang Rahmat.
1: Salamnya yang pertama kan buat dirimu yang selalu badannya gemoy lah. Terus buatnya Bang Budi, Bang Sabar tuh Bang Robi, buat semuanya lah.
0: Buat semuanya ya. Oke deh.
1: Gimana cuaca di sana Kak? Ini udah mendung.
0: Iya sama, di Loksmawe juga sekarang sedang mendung dan awannya cukup tebal. Tapi nanti jam 4 sore kami update informasi perkiraan cuaca dari BMKG ya. Ditunggu informasinya ya.
1: Siap Kak Ina.
0: Terima kasih.
1: Nah, pokoknya aku doain semua karyawan-karyawan di RRI tetap sukses selalu lah.
0: Ya. Terima kasih.
1: Oke, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuna putar dulu lagu ya untuk yang sudah setia bersama kami. Soalnya sudah ada 5 lagu di sini. Semoga cukup waktunya. Untuk lagu Maggie Z, Gubuk Bambu, ada yang request juga lagu Judi dari Roma Irama, Selfie Yama, ada di mana-mana, seperti RRI yang selalu terdengar di mana-mana. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ada juga lagu Abim Ngesti, Dahsyat, namun sebelumnya yang pertama, kita dengarkan dulu ini requestan dari Kak Wahyuni. Terima kasih Kak Wahyuni dan semua pendengar setia Yuna yang... selalu mendoakan Yuna ya, terutama buat Kak Wahyuni, katanya sampai nangis dia doain Yuna semalam. Masa sampai ketiduran, itu doa apa ngantuk? Tapi dia bilang gak ada niat tidur terus ketiduran, maksudnya gimana coba? Ya mudah-mudahan ada umur panjang, ada kesehatan, Yuna bisa datang langsung ke rumahnya Kak Wahyuni di Gandapura. Ini dia lagi cantik dari Siti Badriah. Untuk semuanya, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1 RRI Loksumawe, kembali Anda bersama kami dengan satu single terbaik dari Selfie Yama. Ada di mana-mana. Ini request lagunya Mbak Rere ya. Terima kasih Mbak Rere sudah bersama RRI dan juga sudah membantu mendoakan saudara-saudara kami. Para jurnalis yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau, semoga Allah memberikan pertolongan dan perlindungan yang sebaik-baiknya untuk mereka dan juga untuk seluruh jurnalis yang melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak seluruh insan RRI untuk berdoa untuk 5 jurnalis yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau. Ajakan tersebut disampaikan dalam acara penyulutan obor Tri Prasetya Peringatan HUT ke-81 RRI di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung Jakarta Jumat pagi tadi. Ketua Dewan Pengawas memohon keselamatan yang tidak hanya untuk 5 jurnalis tetapi juga untuk kapten kapal dan anak buah kapal yang terlibat dalam insiden tersebut. Peristiwa yang menunjukkan bahwa pekerjaan jurnalis itu punya tantangan dan resiko yang tidak ringan. Namun pendengar, dinilai bahwa profesi jurnalistik ini tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis itu penuh dengan tantangan dan juga resiko, namun tetap mulia. Mengejar sumber berita, memotret realitas, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar Mujahid juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Kita juga ya, Yuna ajak pendengar semuanya, kita tahu bahwa erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran ini masih terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghentikan derita para korban, semoga segera dipulihkan ya kehidupan kembali normal.

Dan masih banyak berita dan informasi lainnya akan Yuna hadirkan untuk Anda pendengar. Salah satunya di hari radio ini, Yuna nanti ajak Anda untuk simak lagi. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui apa sih bedanya radio analog dengan digital. Boleh Yuna sampaikan sesaat lagi. Juga Anda yang belum mengetahui bahwa RRI ini bukan hanya Pro 1, Pro 2 saja. Kami juga punya Pro 3, juga ada Pro 4 siaran budaya di seluruh provinsi. Kalau untuk di Aceh itu Pro 4 ada di Banda Aceh, kalau Sumatera Utara ada di Medan, di Padang ya. Jadi yang tipe B itu akan punya Pro 4 di daerahnya, khusus untuk siaran budaya. Selain itu juga kita akan mengenal Voice of Indonesia, jejak panjang siaran luar negeri RRI. Hasil tulisan dari rekan kami Anissa Putri Haniyah. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami dan kita sudahi Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksemawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6-13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Di hari radio ke-81 hari ini, Yuna ingin menyampaikan informasi untuk kita semua. Mungkin masih banyak Anda yang belum tahu ya, radio yang merupakan media komunikasi yang menyampaikan informasi kepada pendengar melalui suara, dan bisa juga

komunikasi, perubahan yang kemudian menghadirkan sistem analog dan digital dengan karakter yang berbeda-beda dalam proses komunikasinya. Melansir Primacom Interbuana, radio analog ini bekerja dengan mentransmisikan suara dalam bentuk gelombang elektromagnetik melalui sistem komunikasi radio. Teknologi ini dikenal lebih sederhana sehingga mudah dioperasikan dan tidak membutuhkan investasi perangkat yang terlalu mahal. Sedangkan radio analog akan mengirimkan suara sebagai gelombang frekuensi radio secara berkelanjutan menggunakan modulasi FM atau juga AM. Jadi membuat suara langsung ditransfer dari perangkat pengirim menuju perangkat penerima melalui gelombang radio. Jadi berbeda dengan radio analog ya, kalau digital itu malah mengubah suara menjadi sinyal digital berupa kode yang akan dikirimkan kepada penerimanya. Sinyal yang kemudian dikodekan kembali sehingga menghasilkan suara yang bisa didengar pengguna secara utuh. Jadi cara kerjanya juga berpengaruh terhadap kualitas suara yang diterima selama proses komunikasi berlangsung dalam penggunaannya. Radio analog cenderung akan menghasilkan suara alami, sedangkan radio digital menawarkan suara yang lebih jernih dan juga lebih stabil. Makanya berbeda, Anda yang mendengarkan kami menggunakan headset, ngebas pula, ya streaming, ini hasilnya akan lebih jernih. Suara yang Anda dengarkan juga akan lebih stabil, menemani perjalanan Anda, menemani aktivitas Anda. Jadi headset terus di telinga, pekerjaan terus diselesaikan, tidak pernah ketinggalan berita-berita dan informasi serta lagu-lagu baru yang kami putarkan di Pro 1 RRI.

itu dia untuk informasi bagi Anda yang masih belum mengetahui apa sih perbedaan dari radio analog dan radio digital. Nanti juga Yuna akan sampaikan dan kita sama-sama mengenali 4 jenis stasiun radio dan karakteristiknya. Namun karena 10 menit lagi kita sudah azan asar ya, jadi kita break sebentar untuk mendengarkan satu lagu religi, kemudian kita akan dengarkan kumandang azan, dan nanti kita akan bahas 4 jenis radio yang hadir di masyarakat. Masih dalam semarak Hari Radio ke-81, Anda yang sudah mengirimkan doa, harapan, kritik, dan saran untuk kami. Namun Direktur Utama LPP RRI juga menekankan perubahan mindset RRI dalam menghadapi era digital. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kita hentikan sejenak untuk lagu-lagu hiburan. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Loksmawe dan sekitarnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Terus satu RRI Loksemawe pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami untuk kita ikuti rangkaian berita, informasi serta lagu-lagu hiburan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti.
1: Cinta ini menggelisahkan aku, membuat aku.
0: Namun saat ini kita sudah berada di formasi pukul 16 yang artinya kita akan segera mengetahui seperti apa prediksi perakiraan cuaca kita sepanjang sore hari ini hingga malam hari nanti bersama dengan BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara dalam info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah tersambung bersama kami. Karendra yang sudah siap memberikan informasi, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Karendra.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, Karendra, bagaimana kondisi cuaca kita hari ini? Apakah ada potensi hujan di perairan atau juga di pesisir, atau mungkin juga ini sudah mulai awan tebal kami pantau dari studio kami. Informasi selengkapnya Karendra, silakan.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore kali ini kami BMKG akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini cuaca terpantau memang dominan berawan ya. Kalau kita lihat satelit, hampir seluruh wilayah Aceh termasuk kota Loksemawe, kota Biren dan sekitarnya itu dominan berawan. Dan saat ini juga ada beberapa tempat yang sudah hujan disertai petir seperti Kecamatan Sawang, kemudian Nisam, kemudian Langkahan, kemudian Aceh Timur bagian tengah itu saat ini berawan dan sedang hujan. Dan ada petirnya juga. Jadi bisa dibilang bagian hulu atau selatan kita itu sudah mendung dan sudah hujan. Sedangkan untuk wilayah sepanjang lintas nasional itu dominan mendung saja untuk sore ini. Dan nanti malam cuaca akan bertahan di berawan untuk kota Loksemawe dan sekitarnya. Dan untuk wilayah hulu tadi akan pelan-pelan akan mulai kembali menuju berawan yang tadinya hujan.
0: Iya, bisa disampaikan prediksi suhu kita berkisar berapa tadi dari siang, sore ini berapa, dan malam nanti akan turun menjadi berapa?
3: Ya, suhu tadi siang maksimumnya di 32,8 derajat Celcius. Dan di jam 4 ini suhu masih di 29 hingga 30 derajat Celcius, masih lumayan panas. Tapi udah mulai mendung ya, udah mulai mendung, udah mulai mendingin lah pelan-pelan. Tambahan lagi kami prediksi awannya akan menuju ke wilayah Aceh Utara bagian tengah. Kami prediksi beberapa jam lagi, beberapa jam ke depan akan meluas ke kecamatan Kuta Makmur, kemudian Simpang Gramat, kemudian Bandara Lok Sukon, kemudian Loksemawe bagian selatan. Jadi awan-awan hujan tadi yang saat ini sedang hujan di hulu akan meluas ke Aceh, ke Loksemawe bagian selatan beberapa jam lagi. Tapi kalau di kotanya akan dominan mendung saja dan akan terdengar suara petir nanti di kota. Jadi Aceh apa Loksemawe bagian selatan saja.
0: Dan di kota nanti ada apa ya, suara atau petirnya saja tanpa yeah. hujan atau seperti apa?
3: Karena dia petirnya itu di selatan saja kejadiannya. Tapi memang suaranya sampai ke Loksemawe nanti suaranya aja.
0: Oke, baik ya. Jadi kita saat ini masih terus berada di kondisi yang berawan dan cukup tebal juga awannya saat ini. Ada prediksi akan turun hujan juga. Dengan intensitas seperti apa, Karendra?
3: Ya, dominan hujan ringan hingga sedang ya. Tapi yang perlu diwaspadai sungai-sungai yang di Sawang Karena dari info-info terkini memang belum ada revitalisasi sungai, sehingga sungai-sungainya cukup dangkal dan berpotensi bisa saja meluap dengan hujan sedang ini.
0: Oh, jadi untuk masyarakat yang tinggal di
3: Di Sawang dan
0: Sawang
3: sekitarnya.
0: dan yang mungkin rumahnya di dekat sungai ya.
3: Iya, betul sekali, Kak Rai.
0: Karena kalau hujan walaupun intensitasnya ringan, namun ada potensi meluap karena masih dangkal ya. Baik, untuk titik panas hari ini terpantau kah?
3: Iya, untuk titik panas saat ini memang masih terpantau di Kalimantan dan Sumatera Selatan ya. Kalau di Aceh sendiri memang hanya ada di Aceh Tenggara saja, Aceh Selatan sorry, Aceh Selatan saja.
0: Iya, berarti untuk daerah Lhokseumawe, daerah wilayah kita ini aman ya, tidak
3: Iya,
0: terpantau titik panas.
3: saat ini aman, saat ini aman.
0: Baik, kita menuju ke informasi wilayah pesisir. Kondisinya seperti apa hari ini, Karendra?
3: Ya, untuk informasi tinggi gelombang itu wilayah pesisir pantai akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter saja. Dan untuk gelombang 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,3 hingga 1,5 meter. Jadi tinggi gelombangnya juga cukup berbahaya untuk hari ini. Jadi kami BMKG menghimbau kepada nelayan yang ada rencana ataupun menangkap ikan di sore hingga malam nanti, sebaiknya tidak terlalu jauh dari pantai, karena di atas 20 km lepas pantai, tingginya bisa mencapai 1,5 meter.
0: Iya, jadi ini cukup tinggi juga ya. Tadi 1,5 meter.
3: Iya,
0: Ini berbahaya
3: betul,
0: bagi
3: maksimumnya.
0: seluruh nelayan atau nelayan dengan kapal kecil saja, Rendra?
3: Iya, tentu sangat berbahaya untuk kapal-kapal kecil ya, dan juga pasti mengganggu untuk kapal sedang ya, karena 1,5 meter itu lumayan tinggi bisa dibilang, dan cukup berbahaya untuk kapal kecil kan.
0: Baik ya, ada peringatan untuk waspada kepada para nelayan kita dengan tinggi gelombang yang cukup mengkhawatirkan. Untuk kecepatan angin seperti apa?
3: Ya, untuk kecepatan angin saat ini itu sekitar 5 hingga 12 km per jam dan maksimumnya di 16 hingga 18 km per jam.
0: Iya, itu dia. Berarti ini yang harus waspada. Tadi ada beberapa nih. Silakan rangkuman himbauan yang ingin disampaikan Harendra untuk pendengar setia Pro1 RRI Lhokseumawe.
3: Ya, himbauannya untuk teman-teman di bagian hulu tadi seperti Sawang, kemudian Nisam, kemudian Langkahan, kemudian Aceh Timur bagian tengah, apalagi yang di tempat tinggalnya atau dekat tempat tinggalnya sudah mendung dan terdengar suara petir, sebaiknya tidak beraktivitas di luar ruangan, jangan sekali berteduh di bawah pohon ataupun baliho, dan bisa memulai aktivitas kembali jika hujannya sudah reda. Dan untuk teman-teman nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil, sebaiknya tetap di bawah 20 km lepas pantai. Jika pun tidak memungkinkan tempat menangkapnya lebih jauh, tetap membawa alat keselamatan seperti pelampung, alat komunikasi yang baik, dan jangan memaksakan menangkap ikan ketika memang gelombang di sekitarnya sudah mulai meninggi gitu.
0: Iya, ini hal yang harus diwaspadai dan menjadi kewaspadaan untuk kita bersama. Karendra, terima kasih untuk update perkiraan cuaca sepanjang sore sampai dengan malam hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat sore, Karendra. Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak.
2: Demikian info cuaca.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Kembali Anda bersama kami pendengar untuk sore hari ini ya. Setelah kita dengarkan tadi info cuaca yang disampaikan Karendra Muiz yang bertugas sebagai forecaster di BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, ternyata banyak daerah kita yang sudah berawan tebal, bahkan ada beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan disertai dengan petir. Namun himbauan yang disampaikan untuk kita semua agar dapat menghindari berteduh di bawah pohon yang rindang atau juga di bawah baliho karena sangat berbahaya. Dan untuk Anda yang tidak terlalu urgent aktivitas outdoor atau di luar ruangan, sebaiknya di rumah saja, karena rumah adalah tempat ternyaman untuk kita semua. Maka rumah itu harus bersih, harus rapi ya, apalagi kamar itu harus nomor satu, paling bersih, nyaman, jadi buat kita untuk betah. Tapi bukan berarti antisosial dan gak mau keluar rumah ya, bukan. Kita tetap harus ada interaksi sosial, tapi tidak berlebihan, tidak menjadi seseorang yang sombong, tapi juga ada batasan-batasan untuk kita mencintai diri kita sendiri. Jangan lupa juga yang belum sholat asar, boleh sholat dulu ya. Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami untuk mengikuti apa yang sudah kami posting di Instagram dan TikTok RRI Loksemawe. Bagaimana upacara berlangsung hikmat tadi pagi sampai dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang berlangsung di ruangan multipurpose RRI Loksemawe. Ini sesuatu yang setiap tahunnya kami selenggarakan dengan penuh hikmat. Dan juga Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan bahwa transformasi multiplatform menjadi bagian penting perjalanan RRI menghadapi perkembangan teknologi. Dan transformasi ini juga berangkat dari perubahan mindset bahwa RRI harus mendatangi audiens, bukan menunggu didatangi. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi pesan yang disampaikan oleh Direktur Utama kami di Jakarta, bukan RRI yang didengarkan audiens, tapi RRI yang mendatangi audiens ya. RRI ini harus mendatangi dalam arti memberikan apa ya, perubahan juga memang sudah terjadi saat logo RRI berubah di tahun 2023. Ini merupakan salah satu langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif lembaga. Dan logo baru ini juga menggunakan font digital yang melambangkan kekinian.

Ya, kekinian yang dimaksud di sini pendengar adalah bagaimana keniscayaan RRI beradaptasi dengan teknologi sekarang di era digital ini. Dan yang pertama yang harus kita atau RRI lakukan adalah menekunkan kesadaran bahwa RRI memang harus hadir secara multi platform. Ya, sudah dirintis juga oleh para pendahulu untuk meningkatkan jangkauan dan dampak informasi RRI yang selalu terpercaya. Direktur utama juga menyampaikan transformasi menuju penyiaran yang multi platform ini membutuhkan penguatan kompetensi di SDM-nya. Makanya RRI juga mendorong peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan dan juga ruang pengembangan kapasitas bagi seluruh karyawan atau angkasawan-angkasawati RRI. Kami sampaikan juga pendengar informasi bahwa sejumlah karyawan RRI berhasil menjuarai kompetensi dalam bidang jurnalisme secara online.

Ini merupakan capaian yang membanggakan, walaupun dinilai kualitas siaran dan juga konten multiplatform ini tetap perlu ditingkatkan agar karya RRI lebih menarik audiens. Dan program Halo RRI juga kami akan perkuat lagi sebagai ruang problem solving yang interaktif sekaligus jembatan antara masyarakat dan RRI.

bagaimana dengan perbedaan antara Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4? Aduh, ada juga nih ternyata ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kak Yuna, Pro-nya kok banyak? Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3 tuh apa aja isinya? Ada Pro 4 lagi dengar-dengar. Ada Pro 5? Bukan, tapi Channel 5. Apa perbedaan dari karakter siarannya? Akan Yuna bahas sesaat lagi.

Sebelum kita bergabung bersama teman-teman di RRI Banda Aceh untuk Lintas 17, Yuna hadirkan dulu lagu-lagu yang bertemakan radio. Sebenarnya ini lagu cinta dari Gombloh, tapi karena ada kata radionya, di radio aku dengar. Jadi ini jadi lagu favorit Yuna sih. Banyak lagu-lagu lainnya, tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi kesayangan Anda 89,3 MHz.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kita coba mengenal Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan 4 kanal dengan karakter siaran berbeda. Keempat kanal tersebut meliputi Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 yang menyajikan program sesuai dengan kebutuhan pendengar. Selain itu, setiap kanal RRI juga memiliki genre dan konten khas dengan sasaran audiens yang beragam. Keberadaan 4 kanal tersebut juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan pendidikan, budaya, serta hiburan. Pro 1 menyajikan beragam konten umum, ada informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan untuk masyarakat. Kanal di Pro 1 ini juga dikenal sebagai RRI klasik yang menghadirkan berbagai jenis program dalam satu saluran. Sedangkan Pro 2 RRI ditujukan bagi pendengar muda yang membutuhkan sajian hiburan yang lebih segar, dinamis, mengikuti perkembangan musik juga. Dan siaran Pro 2 ini juga didominasi musik terbaru dengan gaya penyajian yang interaktif dan energik yang dekat dengan generasi muda. Selanjutnya, Pro 3 RRI menyajikan berita dan informasi sepanjang hari melalui berbagai program untuk masyarakat yang menghadirkan dialog bersama instansi resmi serta membuka ruang partisipasi warga dalam menyampaikan informasi. Di samping itu, Pro 3 juga memperkuat kontennya melalui jurnalisme residen, menghadirkan pandangan langsung masyarakat dari lokasi kejadian. Pendekatan yang memperkaya informasi yang disampaikan kepada pendengar melalui berbagai program berita dan dialog. Sementara untuk Pro 4 RRI berfokus pada siaran yang bermuatan budaya serta program yang memiliki nuansa lokal. Salah satu program yang dinantikan pendengar adalah acara Wayang Kulit Semalam Suntuk dengan pendengar setia di berbagai daerah. LPP RRI terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui sajian informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Empat kanal sekaligus mencerminkan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh kalangan. Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September bertepatan dengan hari berdirinya RRI sebagai momentum mengingat perjalanan radio dalam memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Pada awal kemerdekaan, radio punya peran yang sangat penting sebagai sarana komunikasi strategis untuk menyebarluaskan informasi kepada rakyat Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan setelah proklamasi kemerdekaan. Keberadaan radio sejak kemerdekaan juga menunjukkan fungsinya sebagai medium komunikasi massa dalam proses yang bertujuan untuk menyatukan informasi di seluruh wilayah Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Radio Nasional tanggal 11 September yang bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk kita perbarui informasi dari daerah-daerah Sekorwil Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh. Juga nanti kita dengarkan informasi dari daerah Melaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil yang akan terangkum dalam berita daerah berjaringan Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: perjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Kim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: RRI Banda Aceh gelar upacara HUT RRI ke-81. Kemudian pemerintah Aceh harapkan RRI terus perkuat perdamaian. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lux Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. RRI Banda Aceh menggelar upacara Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Banda Aceh melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor RRI Banda Aceh Jumat 11 September 2026. Upacara tersebut diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, dan peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 ini juga bertepatan dengan Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain mengatakan, RRI harus terus berinovasi dan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, dengan tetap mampu beradaptasi serta membangun kolaborasi.
2: RRI ke depan diharapkan untuk dapat terus berinovasi, terus bertransformasi, terus adaptif dan kolaboratif, sehingga terus membawa RRI ke masa depan yang lebih gemilang.
1: Selain mendorong transformasi, Muhsin juga mengingatkan seluruh angkasawan dan angkasawati untuk terus meningkatkan kedisiplinan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Menurutnya, kedisiplinan menjadi salah satu kunci penting bagi setiap insan RRI dalam menjalankan tugas dan membawa lembaga terus bergerak maju. Ia berharap semangat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI dapat menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar RRI Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh berharap pada momentum Hari Ulang Tahun ke-81, RRI dapat terus berkontribusi dalam menyuarakan potensi daerah, termasuk memperkuat semangat perdamaian. Selengkapnya dilaporkan TC Mauludia Putri.
3: Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Amurtala, berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian serta potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh. RRI juga diminta untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat tanpa kehilangan jati diri sebagai lembaga penyiaran publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Ulang Tahun HUT RRI ke-81 di RRI Banda Aceh pada Jumat 11 September 2026.
4: Dalam konteks Aceh, kami berharap RRI terus menjadi bagian penting dalam memperkenalkan wajah Aceh kepada seluruh Indonesia dan dunia, mengangkat kekayaan budaya dan kearifan lokal, menyuarakan berbagai capaian dan potensi daerah, sekaligus memperkuat semangat perdamaian dan persaudaraan yang menjadi modal berharga bagi Aceh.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Banda Aceh, Mohsin Zain, menegaskan komitmen pihaknya dalam melayani, mencerdaskan, menyatukan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan yang merupakan bagian dari pengabdian. Mohsin turut mengajak semua pihak untuk bekerja dengan optimal, berkolaborasi, berinovasi, dan selalu hadir bagi masyarakat.
5: Mari kita terus bekerja, berkolaborasi, berinovasi, dan hadir untuk masyarakat. Terima kasih kepada seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh, para mitra, para pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, para narasumber, dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya dan dukungannya.
3: Adapun penyulutan obor dipusatkan di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta yang dipimpin Direktur Utama I. Hendrasmo. Prosesi ini diikuti oleh seluruh satuan kerja RRI melalui virtual Zoom. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung atau DPMG Aceh Barat memberikan sosialisasi RKPG pada perwakilan aparatur desa di 12 kecamatan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan gampung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan penyusunan RKPG tahun 2027 dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Kabupaten Aceh Barat melaksanakan sosialisasi Rencana Kerja Pemerintah Gampung atau RKPG tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 hingga 10 September 2026 bertempat di Aula DPMG Aceh Barat. Sekretaris DPMG Kabupaten Aceh Barat Kemal Pasha mengatakan dengan kegiatan sosialisasi ini sehingga untuk mendampingi aparatur gampung agar proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat ditetapkan tepat waktu. Dalam kegiatan tersebut melibatkan perwakilan dari 321 gampung yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
7: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan penyusunan RKPG tahun 2027 yang sudah mulai masanya dan nanti akan ditetapkan dengan kanun gampung tahun 2027 di bulan September ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan APBD tahun 2027 oleh pemerintah gampung.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut terciptanya koordinasi yang kuat antara jajaran kecamatan, penamping desa, dan perangkat gampung sehingga mampu menghasilkan dokumen RKPG tahun 2027 yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan RKPG juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi gampung dalam menentukan program serta kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irham Syah.
8: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Aceh Barat digelar di Yayasan Al-Azhar, Desa Drin Rampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang diselenggarakan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat tersebut diikuti ratusan siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi akademik dan meningkatkan motivasi berprestasi. OMI 2026 mengusung tema wujudkan generasi madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan pelaksanaan OMI merupakan program Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti secara daring dan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Di Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaan OMI tingkat kabupaten diikuti sebanyak 352 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang. Pelaksanaan untuk tingkat Madrasah Aliyah digelar pada Senin, tingkat Sanawiyah pada Selasa, dan tingkat Madrasah Ibtidaiyah pada Rabu. Khairul Ajar mengatakan OMI memperlombakan 7 bidang yang menjadi wadah untuk menjaring siswa-siswa berpotensi di berbagai bidang studi. Menurutnya, siswa terbaik dari Aceh Barat nantinya diharapkan dapat melanjutkan ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026 di Banda Aceh.
9: Ma, tujuan OMI ini dalam rangka untuk mencari siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang-bidang studi yang dilombakan. Sehingga tentunya kita berharap lahirnya siswa-siswi madrasah yang hebat, yang tampil, yang menguasai teknologi dan juga kompetensi di bidangnya masing-masing.
8: Sementara itu, Kepala K2 MMI Aceh Barat Gamal Barki mengatakan pelaksanaan OMI tingkat Madrasah Ibtidaiyah berjalan lancar dan seluruh peserta dapat mengikuti ujian hingga selesai.
10: Pengumuman itu setelah dilaksanakan ujian ini, nanti ada kita tunggu beberapa hari, itu langsung di akun peserta masing-masing. Yang akan keluar itu lulus untuk ke tingkat provinsi. Setelah provinsi lanjut ke tingkat nasional itu tetap di akun peserta juga masing-masing.
8: Yang berharap pembinaan yang dilakukan di tingkat kabupaten dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan siswa sehingga mampu meraih hasil maksimal pada OMI tingkat provinsi maupun nasional. Dengan semangat maju, bermutu dan mendunia, OMI 2026 diharapkan mampu melahirkan generasi madrasah Aceh Barat yang berprestasi dan memiliki daya saing hingga tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Irhamsa melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Dari Takengon dikabarkan dengar penyulutan obor Tri Prasetya warnai puncak hari radio ke-81, RRI Takengon meneguhkan komitmen untuk selalu hadir dan dekat dengan masyarakat melalui berbagai informasi, edukasi, hiburan, serta semangat persatuan nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 yang digelar secara serentak di seluruh Satuan Kerja LPP RRI pada Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor tersebut menjadi simbol semangat dan komitmen RRI dalam menjaga Tri Prasetya, sekaligus memperkuat peran radio publik di tengah perkembangan teknologi serta perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan peringatan HUT ke-81 menjadi momen untuk memperkuat komitmen terhadap Tri Prasetya dengan melindungi negara, membantu tujuan negara, serta mengedepankan persatuan nasional.
2: Tri Prasetya bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI.
1: Sementara itu di RRI Takengon, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya diikuti seluruh jajaran angkasawan dan angkasawati RRI setempat. Suasana hikmat mewarnai kegiatan yang menjadi bagian penting dari peringatan Hari Radio. Kepala Stasiun RRI Takengon, Imam Taufik, berharap RRI ke depan semakin dekat dan menyatu dengan masyarakat. RRI harus terus menghadirkan informasi yang aktual, edukasi yang mencerdaskan, serta hiburan yang positif dan bermanfaat bagi khalayak luas.
3: RRI sebagai media sosial, RRI sebagai platform digital, dan RRI sebagai komunitas. Karena itu, mari kita sama-sama membawa RRI khususnya dari Takengon bisa hadir di masyarakat, semakin dekat dengan publik, semakin kuat sebagai media publik, dan tentunya kita berharap semua karyawan, karyawati, angkasawan, angkasawati semakin sejahtera.
1: Dalam rangkaian peringatan tersebut, RRI Takengon juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan internal yang digelar untuk memeriahkan Hari Radio ke-81. Selain itu, pada Jumat pagi, jajaran RRI Takengon turut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tenggara gelar gerakan pangan murah atau GPM dengan ketersediaan 2 ton beras setiap kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Pemerintah Aceh Tenggara terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan pangan murah GPM yang dilaksanakan Dinas Pangan Aceh Tenggara di Kecamatan Lawi Bulan dan Kecamatan Dirling Potkisen kemarin. Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 tersebut dipusatkan di Kantor Camat Lawi Bulan dan Kantor Camat Dirling Potkisen Desa Salang Arianja. Dalam GPM itu pemerintah menyediakan beras kemasan 10 kg yang dijual Rp130.000, gula pasir dan minyak goreng Rp16.000 per kilogram, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, telur Rp42.000 per papan, bawang merah Rp24.000 per kilogram, dan bawang putih Rp26.000 per kilogram. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menyampaikan bahwa GPM merupakan bentuk perhatian pemerintah membantu masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan kestabilan harga pokok.
5: Hari ini kita pemerintah Aceh Tenggara melaksanakan pasar murah. Artinya pasar murah ini harga satu paket yang biasa berapa? 155 untuk beras jadi 130.
4: PLT Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara, Kornadi, mengatakan pelaksanaan GPM hari ini berlangsung di 2 kecamatan. Program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di 15 kecamatan lainnya di Aceh Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk komoditas beras, disiapkan sekitar 2 ton pada setiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju ke 0 km Indonesia Pulau Eh. Warga Balohan harap drainase kawasan pelabuhan segera dibenahi. Selengkapnya dilaporkan rekan Irzam Maulana.
7: Jadi kami, saya ini nggak ada lain cerita. Kami berdoa lah supaya ini cepat terwujud. Ya.
8: Ratusan jiwa dari sekitar 100 kepala keluarga di kawasan pelabuhan Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang mengeluhkan sistem drainase yang buruk hingga menyebabkan banjir berkepanjangan dan merusak tambak warga. Kondisi ini diduga akibat terputusnya alur pembuangan air sejak hadirnya fasilitas pelabuhan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kecik Kampung Balohan Abdullah Imum kepada RRI. Dia mengakui keberadaan pelabuhan megah penghubung Balohan Uleli sangat membanggakan. Namun di sisi lain, kawasan permukiman di sekitar pelabuhan masih membutuhkan penataan sistem drainase yang lebih baik. Ia mengungkapkan keresahan warga kian meningkat menghadapi tingginya intensitas hujan menjelang akhir tahun. Sebanyak 100 kakak di kawasan Jurung Ulekurung hingga Jurung Blang Tunung selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras mengguyur.
7: Kenapa? Karena dengan lahir pelabuhan itu, ada yang mana pelabuhan itu termasuk dalam kawasan Jurung Ulekurung Ngembongbolaan, ada saluran alur yang tersumbat akibat dari pelabuhan itu, yang hingga airnya tidak jalan lagi. Air yang sudah tercemar, yang bertahun-tahun sudah enggak jalan, ditambah pada saat hujan-hujan lebat juga terjadinya banjir. Habis itu ada sejumlah punya tambak di situ, air laut pun tidak masuk. Maka masalah ini juga saya sudah juga membuat surat kami yang dengan pemerintah untuk BPKS untuk segera.
8: Kemudian dirinya menambahkan pemerintah Kota Sabang telah melayangkan surat resmi kepada BPKS untuk meminta penanganan serius. Abdullah Imam juga menyebut pihak BPKS juga telah meninjau langsung dan menjanjikan perbaikan drainase segera. Dirinya berharap koordinasi antara Pemko Sabang dan BPKS dapat segera membuahkan hasil sebelum puncak musim hujan tiba demi menjamin keamanan serta keamanan pemukiman masyarakat di sekitar pelabuhan Balohan Sabang. Demikian Irzam Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Dinas Kesehatan Aceh Singkil terus mendorong dapur MBG memiliki sertifikat SLHS demi keamanan pangan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
1: Baik, per hari ini ya, untuk Aceh Singkil dari 17 dapur SPPG yang sudah beroperasi, sudah ada 10 dapur yang memiliki SLHS. Dan sisanya masih ada 7 lagi dapur SPPG yang belum mengantongi SLHS. Sampai saat ini proses yang 7 itu ada yang belum memenuhi syarat uji laboratorium dan juga ada yang belum memenuhi syarat IKL.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus mendorong percepatan kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Aceh Singkil. Langkah strategis itu diambil guna untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pandri Eraliesa menegaskan bahwa percepatan administrasi kepemilikan sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat khususnya anak-anak sekolah memenuhi standar kebersihan

0: lokasi yang sudah beroperasi di Aceh Singkil. Baru ada terdapat 10 dapur yang sudah memiliki sertifikat SLHS tersebut. Selanjutnya, ketika disinggung soal kendala yang dihadapi sejumlah dapur belum memiliki SLHS itu, Pandri Eraliesa menjelaskan, selain ada beberapa faktor dapur yang belum memenuhi syarat uji laboratorium, bahkan hingga saat ini juga ada tercatat sejumlah dapur yang belum memenuhi syarat inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Saudara, dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: here.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Pro 1 RRL Semawai pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan tausiah sore. Pendengar, hari ini azan akan berkumandang pada pukul 18 lebih 35 dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami putarkan siaran ulang tausiah sore dengan judul pentingnya sikap yakin yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Dan juga ini berdurasi lebih kurang 25 menit. Jadi waktu yang tepat untuk kita menunggu waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan tausiah sore.

siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyih. Wastanna bisunnatihi ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Para pendengar Pro 1 dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat bertemu kembali atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala di sore yang baik ini dalam sesi tausiah sore. Harapannya semoga kita semua para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan segala aktivitas dengan baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Topik kita hari ini insyaallah kita membahas tentang sifat atau sikap yakin bagi seorang mukmin. Nah, kita mengetahui bahwa perjalanan sebagai seorang hamba di muka bumi ini adalah penuh dengan dinamika. Kita hidup dalam kondisi yang tentunya berbeda-beda tantangan dan peluang yang kita dapatkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melihat apa sih tantangan yang ada di depan kita dan apa peluang, bagaimana ya peluang yang tersedia yang kita miliki sehingga kita dapat menjangkau, dapat melewati rintangan dan tantangan yang ada tersebut. Nah, bagi seorang mukmin kita diajarkan ya tentang sifat yakin atau as-siqatu billah. Kita siqah, kita confident terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Ini namanya yakin ya. Kita mengetahui, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segala-galanya. Misalnya dalam mencari rezeki, katakanlah dibutuhkan sifat dan sikap yakin dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pemberi Rizki. Misalnya dalam banyak redaksi ya. Misal Allah katakan, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah?" Adakah orang, siapakah orang yang mampu memberikan rizki kepadamu in amsaka rizqahu? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menahan rizkinya. Artinya di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya sebagai pemberi, Sang Maha Pemberi Rizki, Ar-Razzaq, yang memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Di sini Allah menantang ataupun mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mampu memberikan rezeki kepada siapapun tanpa seizinnya. Juga misal di surah Al-Mulk ayat terakhir surah tersebut, misalnya Allah juga katakan, "Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Bagaimana pendapatmu sekiranya air yang kita minum ini berubah atau hilang ya, atau dia menjadi asin? "Famay ya'tikum bima'in ma'in." Allah bertanya kepada kita dalam bentuk tantangan atau menyadarkan kita dari kesombongan kita dengan pertanyaan, kalau air itu menjadi asin, siapakah yang mampu memberikan kepada kita ma'in ma'in, air yang lezat, yang enak? Tidak ada. Air yang memancar, tidak ada. Ketika air itu ditelan bumi, siapa yang mampu menghadirkan? Tidak ada. Nah, ini sikap yakin terhadap
keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pemberi Rezeki. Nah, kalau ini ada dalam diri seseorang, terpatri dalam lubuk hati, sanubari yang paling dalam dalam seorang bagi seorang mukmin, tentu dia akan mudah melewati tantangan-tantangan dalam menjalani kehidupan, dalam mencari penghidupan, rezeki, mencari katakanlah rezeki untuk hidup ya. Dia akan mudah menghadapi tantangan apapun. Kenapa? Karena dia thiqah. Dia sangat yakin bahwa rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwa sifat atau sikap yakin itu bagi seorang mukmin itu adalah sebagai solusi dan akan memudahkannya dalam melewati tantangan-tantangan dalam mencari penghasilan atau penghidupan. Ataupun hal lain yang katakanlah sifatnya berupa tantangan fisik ya. Rasa takut misal terhadap karena dia menghadapi satu permasalahan keamanan misal ya. Rasa takut terhadap sesuatu ancaman misal. Ini juga dengan siqah kepada Allah, dengan confidence-nya kita bahwa yakin Allah itu berada dan dia adalah Maha Perkasa misalnya. Wallahu wa huwal azizul hakim misalnya. Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketika sikap atau yakin ini dimiliki oleh seorang mukmin, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dia risaukan. Lihat bagaimana misalnya kisah-kisah zaman dahulu. Di zaman kenabian misalnya. Itu mulai dari Nabi Nuh alaihi salam misalnya. Beliau itu disebut sebagai umat. Beliau sendirian melawan, menyadarkan kaumnya. Sungguh walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh telah kami utus Nuh itu kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin. Dia kemudian hidup bersama kaumnya mendakwahkan mereka selama alfasanatin illa khamsina ama 950 tahun. Itu disebut. Begitu lama, begitu sabar, begitu menderita beliau menghadapi kaumnya itu. Mencemooh. Bayangkan berapa generasi yang beliau lalui itu. Dengan dakwah yang sama, dengan bahasa yang sama, penuh kasih sayang kepada umatnya, Nabi Nuh. Lalu sampailah batas ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa akhadhahumut tufan wa hum zalim. Mereka itu kaum yang zalim, mendurhakai Allah dan rasulnya, menyekutukan Allah dan rasulnya. Lalu mereka pun dihancurkan oleh Allah dengan air bah yang menggunung yang luar biasa. Dari mana datang air bah itu? Dari siqahnya, yakinnya Nabi Nuh ya, ketika mendakwahkan umatnya itu. Allah hadir ketika beliau butuhkan. Karena yakinnya beliau akan pertolongan Allah. Mampu bertahan 950 tahun itu adalah karena yakinnya beliau dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika sampai batas dakwah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Allah katakan innahu, mulai hari ini tidak ada lagi yang beriman dari kaummu itu. Selesai, tinggalkan mereka. Buat perahu. Bersiap-siap untuk berlayar. Nabi Nuh sangat yakin akan pertolongan dan titah perintah Allah itu. Dan beliau yakin bahwa memang tidak ada lagi yang mau beriman. Beliau pun
Rabbi inni mazlumun fantasir. Begitu berat cobaan, cemoohan, penderitaan yang ditimpakan oleh umatnya yang durhaka. Beliau begitu sabar, akhirnya memohon pertolongan. Rabbi inni mazlumun fantasir. Aku ini dizalimi ya Allah, fantasir. Tolonglah aku. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi untuk membuat perahu atau kapal layar, dan kemudian beliau diselamatkan bersama umatnya yang beriman. Ini satu cuplikan yang digambarkan oleh Allah yang kita tidak tahu kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kita bergeser sedikit ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana yakinnya beliau mendakwahkan umatnya, yakinnya tentang kemahakuasaan Allah di atas makhluknya. Bagaimana api yang menyala-nyala. Allah memisahkan sifat panas dari api tersebut. Maha kuasa. Nabi Ibrahim siap menerima tantangan dari dan tentangan dari umatnya. Ancaman bertubi-tubi. Diusir, disakiti, bahkan dilempar ke dalam api, dan itu nyata mereka lakukan. Tapi sifat, sikap yakin beliau, thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada pertolongannya, beliau mampu melaluinya. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami titahkan kepada api itu, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Selamat atas keyakinan beliau. Lalu kita melihat Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana tukang sihir yang sebelumnya mereka mengekor dan mengikuti Fir'aun. Mereka melawan Nabi Musa untuk mendapatkan kedudukan dan penghidupan di istana Fir'aun. Tapi datang hidayah disebabkan keteguhan Nabi Musa dalam berdakwah. Dan mereka kemudian beriman. Lalu karena

Apa jawaban tukang sihir yang beriman itu? Wa ma lana alla natawakka 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kami bertawakal, kami serahkan semuanya kepada Allah. Innama anta qadhi. Faqdi innama anta qadhi. Ya, faqdi. Lanjutkan, laksanakan ancamanmu itu. Engkau hanya menguasai pemerintahan di dunia ini. Laksanakan. Ancaman Fir'aun disahuti dengan tantangan oleh para tukang sihir yang sudah beriman. Dan mereka mengatakan, ketika keyakinan mereka sudah sempurna dalam hati mereka, mengatakan, wama lana alla natawakka 'ala Allah. Bagaimana mungkin kami tidak bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa qad hadana subulana. Allah telah menunjukkan jalan keselamatan abadi bagi kami. Lalu, wala nasbiranna 'ala ma adaitana. Kami akan sabar menjalani penderitaan ini. Itu yang diucapkan oleh para tukang sihir yang sudah beriman tersebut. Atas dasar apa? Keyakinan akan kebahagiaan abadi yang menunggu mereka. Keyakinan akan benarnya kalam firman Allah Subhanahu wa taala dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika keyakinan sudah betul-betul menghujam dalam hati, maka semua hal-hal yang menakutkan, yang dibayangkan kengerian itu dapat dilalui, dapat diatasi. Itu yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang beriman. Lalu Sayyiduna wa Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau ketika bersama sahabat tercinta berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau berdua menyusuri jalan menuju Gua Tsur untuk kemudian melakukan pengamanan atau membuat satu strategi pengamanan dan perlindungan bagi diri mereka sendiri. Mereka tidak lantas menuju ke Madinah, ya, ke arah Madinah secara langsung, karena akan mudah diketahui, disusuri, disusuli atau ditangkap. Tapi mereka menuju Gua Tsur. Lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dalam gua tersebut? Datang para pasukan Quraisy dan dengan keahlian, ilmu dalam menyusuri jejak itu, mereka dapat mengetahui bahwa tidak mungkin akan salah, bahwa Muhammad betul telah melalui jalan ini dan di sini tempatnya. Ketika kaki-kaki mereka telah menapaki Bukit Tsur itu dan sampai ke Gua Tsur, di depan Gua Tsur berdiri tegak. Tinggal saja kepala mereka yang mereka dongakkan. Mereka hanya melihat ke bawah, ke tempat kaki mereka saja itu mereka akan nampak Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Kekhawatiran menyelimuti Abu Bakar. Walaupun kita bayangkan mungkin bukan rasa takut atas ancaman nyawa dan sebagainya. Kekhawatiran terhadap keselamatan dakwah ini menjadi prioritas. Bagaimana, siapa bisa melindungi? Melindungi kalau mereka betul-betul melihat ke tempat kaki mereka berpijak. Lalu Rasulullah SAW dengan begitu percaya diri dan yakin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan bahwa la tahzan innallaha ma'ana.

0: Wahai Abu Bakar, ingat, jangan gundah, jangan takut bahwa kita akan dihancurkan dakwah ini. Tidak. Kenapa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Melihat. Seperti Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, ketika diperintahkan untuk pergi menuju Fir'aun mendakwakan. Lalu Nabi Musa mengatakan, aku ada utang nyawa dengan mereka ya Allah. Lalu Allah katakan, idhaba. Aku bersama kamu, asma'u wa ara. Aku melihat, memperhatikan kamu, gerak-gerik kalian. Dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Jangan takut. Jalankan perintah dakwah. Begitulah keyakinan Rasulullah SAW. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kita akan ditolong. Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan, membiarkan kita. Karena apa yang kita lakukan adalah beban tugas yang sangat berat dan mulia. Menyelamatkan kemanusiaan itu. Menyelamatkan akidah. Menyelamatkan harkat martabat anak manusia yang telah sebelumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bergeser sedikit lagi. Kita lihat dalam perang Badar misal. Umar bin Hammam misal. Seorang sahabat. Yang pada peperangan Badar Kubra itu. Rasulullah menghadapi musuh yang. Banyaknya 3 kali lipat. Dengan persenjataan yang lebih lengkap. Tentu menimbulkan rasa gentar tersendiri. Tentu menimbulkan rasa kurang percaya diri. Bagi orang-orang munafik tentunya. Dan Rasulullah SAW turun. Langsung mengomandoi peperangan tersebut. Yushajji ashabahu ala al-harb. Memberi komando. Menyemangati para sahabat untuk berperang. Lihat Umar bin Hammam ini. Ketika mendengar Rasulullah mengatakan, ayo aku mengajak kamu untuk mencapai sebuah surga. Yang sangat indah, sangat luas. Kekal abadi. Sahabat Umar bin Hammam ketika mendengar itu mengatakan, bakhin, bakhin. Lalu orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, lihat. Umar ketika engkau mengajak dia masuk surga. Dia mengatakan bakhin-bakhin. Arti bakhin-bakhin artinya beruntunglah aku, beruntunglah aku. Lalu ditanyakan kepadanya, apa maksudmu? Wahai Umar, kenapa engkau mengatakan? Ma hamalaka ala qawlika bakhin-bakhin. Kenapa engkau mengatakan bakhin-bakhin? La wallahi ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliha. Ketika engkau mengatakan, ayo kita menuju surga Allah yang sangat indah. Lalu aku berharap betul-betul yakin dengan perkataanmu itu ya Rasulullah. Keyakinan akan kebenaran janjimu itu yang membuat keluarnya kata-kata itu. Sungguh aku telah beruntung. Nah ketika itu Rasulullah katakan. Fa innaka min ahliha. Karena engkau mengatakan itu dengan penuh keyakinan akan kebenaran dakwahku, engkau masuk surga. Lalu karena bekal orang Arab ini biasa tamar kurma ya. Dia membawa kurma itu sebagai sumber energi dia. Karena kita ketahui tamar atau kurma itu dapat menjadi apa namanya? Suplemen energi yang cepat dia ya, instan. Begitu kita makan sebentar saya itu sudah. Nah, dia ada itu kurma dalam kantong dia. Ya, poket dia. Lalu dia mengeluarkan tamar itu dan dia makan beberapa kurma itu lalu dia mengatakan, "Lain huyitu ya." Hatta akula tamaratin hadhi innaha la hayatun tawilah. kalau aku harus menghabiskan kurma ini, sungguh sangat lama hidup di dunia ini. Sungguh sangat lama aku dapat mencapai surga itu. Farama lalu dia melemparkan, membuang kurma yang ada di tangannya itu. Lalu dia pun masuk ke medan laga dan bertempur. Hatta kutil, dan dia pun syahid di sana. Tidak menunggu habis kurma di tangan. Luar biasa. Tidak ada rasa takut, yang ada rasa dan sifat yakinnya terhadap kebenaran janji Rasulullah. Di mana Rasulullah katakan itu tentang bahwa ada surga yang menunggu, ya, yang menunggu kita. Ayo. Ya. Nah, lalu sifat yakin ini dapat kita tumbuhkan tentu dengan ilmu. Kita baru bisa yakin terhadap keberadaan Allah, terhadap benarnya janji itu, tidak lain adalah ilmu. Kita mengetahui apa pesan dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Apa janji yang dibawa olehnya dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini kebenarannya walaupun kita tidak bisa melihatnya. Kita yakini bahwa itu benar adanya. Bahkan hari ini keyakinan kita terhadap kebenaran janji dan ajaran ini dibuktikan dengan tentu bukti-bukti empiris. Bukti-bukti saintifik. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang benarnya adanya hujan. Yang dulu tidak ditemukan ilmu tentang ini. Bagaimana struktur tanah geologis, ya, apa struktur bumi, geografi, ya, ilmu-ilmu itu berkembang. Yang sebelumnya tidak ada disiplin ilmu itu. Ini membuktikan bahwa Allah sang pemilik ilmu. Mari kita, ya, mendalami ilmu, ya, tentang ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulnya. Sehingga kita benar-benar sampai kepada keyakinan yang hakiki. Bukan hanya kita menyangka-nyangka tentang kebenaran agama ini.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya, Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, salah satu dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arno Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA, Kalimantan Tengah, menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to.
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Ya. Terus ketika pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tersembelnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan. Maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan

0: Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sports Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk-in interview serta ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan tanpa harus berpikir besok bahan makanan dari mana. Rindu membuka telepon tanpa harus mencari-cari tempat yang ada sinyalnya juga.
1: Jadi, Bapak mau pulang?
2: Saya tidak tahu.

0: Setiap kali bel itu berbunyi, saya melihat wajah anak-anak itu.
1: Anak-anak?
0: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi, bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya?
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari bapak benar-benar memilih pulang, apa yang bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini, kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas. Dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, saya Dewi Mohantaya yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmai malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan juga pastinya dengan berbagai program acara. Selamat malam paling baik untuk Anda juga yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan. Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga adalah hal yang paling ditunggu, hal yang paling menyenangkan. Semoga saja perjalanannya aman, nyaman. Tapi yang paling penting adalah memeriksa kembali dulu ya kondisi kendaraan Anda, mulai dari bensin ataupun juga rem, ban ya, dan perlengkapan P3K ya, tabung api, segala sesuatunya juga, segitiga pengaman dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan agar semuanya ya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, tetaplah bersama kami dengan berbagai banyak informasi dan juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda.
1: Tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pukang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pasai 2026.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Ya. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil. Tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di Desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu, tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang yang bekerja di sana. Rasakan kegembiraan dari pertemanan itu, dan pekerjaan pun menjadi menggembirakan. Bila Anda tidak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana dan gedung kantor Anda. Ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan tugas-tugas dengan lebih baik. Bila Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Perjalanan yang menyenangkan menjadi tujuan tampak menyenangkan juga. Namun bila Anda tak menemukan kesenangan di sana, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda. Tanaman penghias meja atau gumpalan awan dari balik jendela. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda di situ? Tak ada alasan bagi Anda untuk tetap bertahan. Cepat pergi dan carilah apa yang Anda cintai. Lalu bekerjalah di sana, karena hidup hanya sekali. Tidak ada yang lebih indah sekali melakukan dengan rasa cinta yang tulus.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita, sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan memaafkan siapapun yang bersalah pada Anda. Banggakan pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain. Karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur lalu istri menolak dengan enggan, melainkan yang dilangit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya." Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mujibid da'wat. Qadiyal hajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillahil mu'dhil amanat. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin minal mu'minina wal mu'minat amma ba'du. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu menarik, yaitu sarana membangun motivasi doa. Doa menjadi sebuah sarana untuk kita meminta hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Dan semua itu dapat terwujud, bahkan banyak sekali yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita, kita memperbanyak doa, membaca keinginan-keinginan kita. Karena disinilah obsesi kita akan terwujud, terkumpul, dan tercerminkan dalam sebuah doa. Innilah ahmilu hammal ijabati walakin ahmilu hammad du'ai fa idza ulhimtu du'aa fa innal ijabata ma'ahu. Sesungguhnya kata Umar radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, aku tidak pernah berobsesi terhadap pengabulan sebuah doa, akan tetapi aku berobsesi, berkeinginan untuk berdoa. Karena apabila aku diberikan ilham untuk meminta satu hal, maka pastinya itu akan dikabulkan. Apabila itu tidak ditakdirkan untuk kita, mungkin kita akan dijauhkan dari keinginan berdoa terhadap hal tersebut. Motivasi dan semangat kita akan terdorong oleh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Makanya perbanyaklah doa-doa kita, terutama di waktu-waktu yang mustajabah, dikabulkan doa. Ada waktu berdoa yang utama yang dirinci oleh para ulama dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang tidak ditolakkan amal

0: doanya. Yang pertama, as-sa'imu hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Wal imamul adil, dan imam pemimpin yang adil. Sedangkan yang ketiga, wada'watul madlum, dan doa orang yang teraniaya. Kalau hari ini kita bukan pemimpin yang adil untuk banyak orang, ataupun kita tidak dalam keadaan berpuasa tapi kita sedang teraniaya, maka mungkin itu kesempatan dari Allah untuk kita agar dikabulkan doanya. Jadi kalaupun kita hari ini sedang terdalimi, sedang tersakiti, sedang dianiaya oleh orang lain, jangan dulu bersedih. Anggaplah ini kesempatan emas. Karena disinilah Allah akan mengabulkan doa kita. Dan di sini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Kalau kita bisa berpuasa, maka puasa pun menjadi sebuah sebab untuk dikabulkan doa. Innal lisaimi inda fitrihi la da'watan maturaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbukanya, maka dia akan memiliki sebuah doa yang tidak mungkin tertolak. Dan ini ada hadis dari Ibnu Majah. Kalau kita mau buka puasa, kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Mungkin kita baca doa dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah ta'ala. Itu hadis dari Abu Daud. Lalu mungkin kita tambah lagi Allahumma laka sumtu. Tapi jangan lupa, panjatkan lagi doa-doa yang kita inginkan, doa-doa yang kita mau mintakan kepada Allah. Kalau Allah gerakkan hati kita untuk berdoa, maka insya Allah itu akan dikabulkan. Kalau Allah tidak gerakkan hati kita untuk meminta hal tersebut, ada kemungkinan itu memang tidak ditakdirkan untuk kita. Doa bukan hanya permohonan, tapi juga ikrar dan pengakuan terhadap karunia Allah. Karena doa itu dijadikan tawassul untuk doa-doa kita selanjutnya. Kita bukan hanya berdoa untuk kepentingan diri pribadi kita, untuk agama kita, untuk dunia kita, akhiratnya, dan juga kaum muslimin pada umumnya. Ada juga waktu yang mustajabah di antara azan dan iqamah. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah, di situ berdoa, berdoa, berdoa. Memohon apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita, baik tentang dunia maupun di akhirat. Upayakan kita berdoa kepada Allah. Apalagi waktu sujud. Kalau kita misalnya mau sujud sunat setelah sholat, kita boleh berdoa bahkan dengan bahasa Indonesia. Akrabu maya kunul abdu mir rabbihi. Hamba itu yang paling dekat dengan Tuhannya. Wahuwa sajidun. Ketika dia sujud, fa'akthir doa, maka perbanyaklah doa. Dalam hadis surat Abu Daud. Bayangkan kita saat sholat malam, kita sujud kembali menangis. Saat ibadah itu kita curahkan keinginan kita sambil menangis meminta kepada Allah. Qila pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayud doa ya Asma. Doa apa ya Rasulullah dalam hadis surat Tirmizi yang paling didengar oleh Allah? Qala jawfal lail akhir. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam yang akhir, di tengah malam yang akhir. Wadubura sholatil maktubah. Dan di akhir sholat-sholat yang maktubat, yaitu sholat-sholat fardu. Setelah sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, panjatkan doa-doa terbaik kita. Karena disitulah doa-doa kita akan dikabulkan. Di sepertiga malam yang terakhir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Turunlah rahmat Allah yang maha tinggi setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail akhir yakul. Ketika sisa sepertiga malam yang akhir, Allah pun berfirman, mayyada'uni fa'astajibalahu. Barang siapa yang mohon kepadaku, maka aku akan memberikannya. Mayas aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka juga akan kuberi. Wa mayas taghfiruni faghfir lahu. Kalau dia memohon ampun kepadaku, maka aku juga akan mengampuninya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maukah kita memanfaatkan kesempatan untuk berduaan dengan Allah, muraqabah, akrab dengan Allah, berdoa? Atau di hari Jumat? Hari Jumat juga Sayyidul Ayyam, tempat dikabulkan doa. Khairu yaumin tala'ta fi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah hari Jum'at. Fi sa'atul la yusadifuha abdun muslimun. Di situ ada waktu yang di mana tidak ada seorang muslim yang berdoa. Wahuwa yusalli yas'alullahu hajatahu. Dan dia memohon kepada Allah salat setelah waktu itu. Illa a'tahu iyaha. Melainkan Allah akan mengabulkannya. Sholat Jumat di hari Jumat Allah akan kabulkan. Ada sebagian riwayat mengatakan setelah asar. Itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita, kejar waktu-waktunya. Kata Abdullah bin Salam waktu itu setelah asar dan sebelum maghrib. Menunggu sholat maghrib setelah kita melaksanakan sholat asar, dianggap kita di situ Allah berikan pahala karena kita menunggu waktu sholat berikutnya. Kalau di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, di situ juga diperbanyakkan, disunahkan memperbanyak doa. Apa doa yang diperintahkan di situ? Apa kata Rasulullah? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maafkan aku. Di hadis surat Tirmizi. Bulan Ramadan sepanjang waktunya itu juga waktu yang dikabulkan doa. Maka perbanyak amal gitu. Kalau kita pernah melewati Ramadan, kita tahu pernah dengar fi Ramadan atughallaqu fi abwaabun nar. Di bulan Ramadan itu dikunci pintu neraka. Wa tufattahu fi abwaabul jannah, dan dibukakan pintu syurga. Wa tusaffadu fihi syaitan, dan diikat syaitan-syaitan. Qala wa yunadi fihi malakun, dan berkatalah, dipanggilkan para malaikat, berseru para malaikat. Ya baghial khair abshir, wahai orang-orang pencari kebaikan bergembiralah. Ya baghial syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah. Hatta yang qadiya Ramadan. Dan itu akan terus terjadi di hadis surat Ahmad ini sampai berakhir Ramadan. Kalau hari ini Ramadan telah berlalu, maka kita akan terus dapat kesempatan-kesempatan yang baik di hari Jumat, di antara azan dan iqamah, setelah sholat maktubat, setelah sholat lima waktu, dan juga setelah di sepertiga malam. Panjatkan doa-doa terbaik kita, catat keinginan-keinginan kita, lakukan doa-doa terbaik kita. Semoga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Terutama kepada para kita, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lhokseumawe yang bekerjasama dengan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe. Niatkan, hajatkan doa-doa terbaik kita. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk kaum muslimin seluruhnya. Untuk negara dan bangsa kita. Agar Allah jauhkan kita semua dari bala, dan Allah kabulkan hajat dan keinginan kita dan keluarga kita. Semoga kita semua yang hari ini hadir bersama dalam kajian ini, Allah akan kumpulkan bersama dalam syurganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz Gunawan undur diri pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi. Kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe. Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: kita tentunya dan masyarakat saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan cadangan gas besar di Tambang tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi

RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Hari radio di RRI Loksemawe berlangsung khidmat. Pemerintah Aceh terus mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Sebagian besar waktu produktif masyarakat setiap hari dihabiskan di lingkungan kerja. Karena itu, menjaga kesehatan mental saat menjalankan tugas profesional menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Demi menjaga produktivitas sekaligus kesehatan hidup, kondisi psikologis pekerja dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan maupun hubungan sosial dengan rekan kerja. Oleh sebab itu, keseimbangan mental di tempat kerja perlu menjadi perhatian, bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi manajemen instansi maupun perusahaan. Seorang psikolog Sukma Diarti menjelaskan ada 3 langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental selama bekerja. Yang pertama, menikmati pekerjaan yang dijalankan. Kedua, membangun hubungan yang positif dan harmonis dengan rekan kerja maupun atasan. Dan ketiga, memberikan apresiasi terhadap pencapaian diri.
1: Hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya, yang pertama, nikmati apa yang sedang teman-teman kerjakan. Tentunya pekerjaan kita banyak, tapi munculkan rasa senang, rasa bahagia saat teman-teman mengerjakannya. Yang kedua, bangun relasi yang positif, harmonis dengan rekan kerja, atasan, ataupun orang-orang yang terlibat di pekerjaan. Hubungan dan relasi yang baik, harmonis, dan sehat akan mendukung kita untuk memiliki jiwa yang sehat pula. Yang ketiga, teman-teman bisa mengapresiasi pencapaian ataupun prestasi yang teman-teman lakukan.
0: Dengan menikmati pekerjaan, membangun relasi yang baik, serta menghargai setiap pencapaian, pekerja diharapkan mampu menjaga kesehatan mental dan menciptakan produktivitas kerja yang berkelanjutan. Pendengar, bagaimana upaya kita dalam menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan kita sehari-hari? Berikut kita simak wawancara reporter Maimun Akbar bersama Nursal Junita, dosen psikolog Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh.
2: Berbicara kesehatan mental ya, yaitu bagaimana sebenarnya kita menjaga agar mental ya, mental itu termasuk kejiwaan kita. Di dalam kesehatan mental itu terkait bagaimana, dia terkait dengan bagaimana pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita dalam menghadapi berbagai situasi ya. Jadi yang perlu kita lakukan agar kesehatan mental kita baik ya, baik itu artinya sejahtera juga, merasa bahagia walaupun situasi penuh tekanan, tapi ketika kita mampu membuat satu sinergisitas, memperbaiki bagaimana cara kita melihat situasi itu ya, kita punya coping, punya cara yang tepat ya, kemudian kita bisa melakukan dengan itu dengan baik ya, tetap bisa ketika kita sehat secara mental berarti juga secara relasi kita juga bisa tetap menyeimbangkan, kita bisa fokus dengan apa yang kita sukai, kita bisa juga tetap melakukan interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita, kita tetap juga bisa bisa memprioritaskan waktu kita dengan keluarga kita, dan kita tetap bisa self-care, peduli dengan diri kita, tetap mencintai diri kita, artinya tetap kita melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita tanpa harus menyakiti diri kita. Jadi artinya supaya kesehatan mental kita tetap sehat, kita perlu atau penting untuk melakukan penyeimbangan antara kehidupan sosial, kehidupan pribadi, dan kehidupan spiritual kita. Seperti itu.
3: Berarti itu yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan mental kita, Bu Nursal ya. Baik, Bu Nursal. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saudara, berikut kita akan mendengarkan Vox Pop masyarakat terkait efektifkah olahraga yang dilakukan seminggu sekali dalam menjaga kesehatan mental. Berikut kita dengarkan laporan reporter kami, Anita Diana. Terima kasih rekan penyiar. Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang yang hanya punya waktu berolahraga seminggu sekali. Tapi apakah itu cukup untuk menjaga kesehatan tubuh atau justru belum memberikan dampak berarti? Nah, kita simak pendapat warga berikut ini.
4: Menurut saya, olahraga seminggu sekali kurang efektif sih. Tapi kembali lagi pada diri kita masing-masing. Daripada tidak melakukannya sama sekali, ya seminggu sekali bolehlah.
5: Menurut saya, berolahraga dalam seminggu sekali tetap bermanfaat, yaitu untuk menjaga kesehatan mental, untuk mengurangi resiko depresi, dan ini lebih baik daripada tidak berolahraga sama sekali. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk penurunan berat badan atau pembentukan massa otot, frekuensi hanya seminggu sekali ini dinilai belum efektif.
6: Olahraga seminggu sekali itu lebih baik daripada nggak ada olahraga sama sekali. Terus manfaatnya ada juga. Kalau kita olahraga seminggu sekali itu ya mungkin bisa memperbaiki mood kita, ya mungkin kita sedang ya banyak kerjaan lah misalnya di kantor gitu. Tapi kalau untuk kebugaran fisik atau memang ada tujuan untuk menurunkan berat badan, frekuensinya lebih bagus olahraganya 3-4 kali lah seminggu. Tapi olahraga seminggu sekali ini tetap memberikan manfaat buat kesehatan kita. Cuma ya kalau misalnya kita mau mau menurunkan berat badan, ya kayak gitu tadi, harus 3-4 kali seminggu gitu. Terus kalau misalnya kita mau olahraga seminggu sekali itu lebih bagus kita mulainya dari yang ringan-ringan dulu, jangan langsung yang berat-berat kayak gitu, karena kan olahraga seminggu sekali itu kan otot kita masih agak-agak kaku gitu. Lebih bagus tuh kayak misalnya jalanlah keliling waduk gitu. Jalan keliling waduk 2 kali atau 3 kali gitu kan. Itu mungkin bisalah untuk membakar kalori kita. Tapi jangan langsung olahraga berat kayak angkat beban gitu, kayak fitness atau gimana gitu, enggak usah dulu. Karena kan otot-otot kita tuh belum terbiasa dengan angkat beban kayak gitu. Kalau misalnya olahraga seminggu sekali ini, ya dimulai dengan yang ringan-ringan dulu, jangan langsung yang berat-berat. Tapi kalau dilakukan intensif, dia berkelanjutan setiap minggu gitu, bisa sih, lama-lama kan nanti akan terbiasa. Mungkin dari seminggu itu nanti akan jadi, oh bisa 2 kali dalam seminggu. Atau kalau udah 2 kali dalam seminggu, mungkin bisa meningkat jadi 3-4 kali dalam seminggu. Untuk olahraga ringan bisa dimulai kalau mau bagus lebih baik dimulai dari yang ringan-ringan dulu, ya kayak seminggu sekali, nanti naik 2 kali, terus nanti 3-4 kali seminggu, lama-lama akan terbiasa, jadi otot kita udah relax. Kalau mau olahraga yang agak berat atau ya misalnya kayak nge-gym, angkat beban kayak gitu, udah nggak terlalu kaku lagi karena kita udah mulai dari yang ringan gitu.
0: Beragam pendapat pun muncul dari masyarakat. Meski sebagian merasa olahraga seminggu sekali sudah cukup, tak sedikit pula yang menilai frekuensi tersebut masih kurang untuk menjaga kebugaran tubuh secara optimal. Yang terpenting, konsisten dan kesadaran akan pentingnya hidup sehat menjadi kunci utama. Saya Anita Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pelaksanaan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Loksmawe kemarin berlangsung khidmat. Berikut kita dengar laporan yang disampaikan Nasrullah.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Loksmawe Kamis pagi 11 September 2026 kemarin memperingati Hari Radio ke-81 dengan menggelar upacara bendera dan penyulutan obor. Upacara yang berlangsung khidmat di halaman kantor LPP RRI Loksmawe diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Loksmawe, Dharma Wanita, Persatuan, dan Mahasiswa, serta mahasiswi peserta magang. Sedangkan penyulutan obor berlangsung di ruang oprum yang dilakukan oleh Kepala LPP RRI Loksmawe, Weni Julianti, sebagai tanda semangat pengabdian RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Dalam sambutannya saat penyulutan obor, Kepala LPP RRI Loksmawe menyampaikan bahwa RRI memperingati hari lahirnya yang ke-81 sebuah momentum yang bukan hanya sangat penting bagi angkasawan dan angkasawati RRI, tetapi juga sesungguhnya mempersamai sejarah panjang negeri ini. Di era digital saat ini, peran radio tidak boleh luntur. RRI harus terus menjadi rujukan informasi yang akurat, edukatif, dan menjadi perekat persatuan bangsa, seperti yang diharapkan Direktur Utama LPP RRI.
9: Tepat hari ini, 81 tahun yang lalu, Radio Republik Indonesia berdiri. Sebuah momentum yang sangat penting, tidak hanya untuk masyarakat, tidak hanya untuk angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, tapi sesungguhnya membersamai sejarah panjang negeri ini. Sehingga besar maknanya bagi kita semua untuk bisa memahami dan memaknai ulang setiap tahunnya dalam peringatan Hari Radio setiap 11 September. Harapan kita semua, seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama LPP RRI yang kita bacakan dalam upacara pagi tadi, bahwa transformasi bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi sebuah keniscayaan. Tidak mungkin lagi Radio Republik Indonesia berdiam dalam kondisi yang tidak berubah. Perubahan menjadi sebuah keniscayaan dalam kondisi yang serba bergerak saat ini.
8: Lebih lanjut disebutkan, Hari Radio diperingati setiap tanggal 11 September bertujuan untuk mengenang siaran pertama RRI pada tahun 1945. Sementara itu, Kepala LPP RRI Luxmawe juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas capaian, dedikasi, dan pengabdian dalam melayani masyarakat melalui siaran. Acara peringatan Hari Radio tahun 2026 dalam suasana khidmat tersebut ditutup dengan pembacaan doa dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas usia RRI yang ke-81. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh menargetkan pemulihan lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi selesai sebelum masa tanam. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
10: Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Aceh menargetkan pemulihan lahan sawah pasca bencana hidrometeorologi selesai sebelum masa tanam. Langkah ini dilakukan agar lahan pertanian segera dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat terdampak. Tim Satgas PRR Aceh, Imran, yang mengatakan pemulihan lahan harus disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman yang cocok. Sejumlah daerah bahkan mulai menanam jagung, kacang-kacangan, serta padi gugus sebagai alternatif terutama pada lahan yang mengalami kerusakan berat.
11: Ya, untuk lahan persawahan sebenarnya itu anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian itu saya pikir sudah sangat cukup ya untuk ini. Aceh itu dari yang bulan Mei yang lalu 300,8 miliar ya Pak Robi ya. Ya, sekarang ini malah lebih dari 515 miliar itu anggarannya yang digunakan untuk pemulihan. Kita berharap ya dengan anggaran ini pemulihan lahan sawah itu bisa selesai itu sebelum masa tanam. Kita tahu itu di Aceh ini masa tanamnya itu agak berbeda-beda. Ya, ada yang di bulan Agustus, ada nanti di bulan September, ada bahkan itu di bulan Oktober itu nantinya. Jadi sebelum bulan itu kita berharap semua lahan pertanian yang ada di Aceh, khususnya lahan sawah itu bisa tertangani.
10: Untuk mendukung pemulihan, anggaran Kementerian Pertanian yang disiapkan bagi Aceh kini mencapai lebih dari 515 miliar rupiah. Pemerintah berharap seluruh lahan sawah dapat tertangani sebelum masa tanam, sekaligus mendorong petani memilih tanaman yang sesuai agar tidak mengalami gagal panen saat musim kemarau. Dari Loksmawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Pemerintah Aceh terus mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
10: Pemerintah Aceh terus mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Hingga kini pembangunan mencapai 5% dengan 649 unit dari total kebutuhan 34.777 unit telah selesai dibangun. Huntap yang telah selesai tersebar di Aceh Utara 351 unit, Aceh Tamiang 263 unit, Biren 26 unit, Aceh Timur 4 unit, dan Pidijaya 5 unit. Sementara 1.785 unit lainnya masih dalam proses pembangunan di sejumlah kabupaten. PLT Sekda Aceh Taufik yang mengatakan pemerintah terus berkolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait, BNPB, serta pemerintahan kabupaten dan kota untuk mempercepat pembangunan huntap dan penyediaan lahan.
12: Terutama kalau sektor, terutama penyediaan hunian tetap untuk masyarakat ya, yang hari ini memang 5%. Sudah terrealisasi baru sekitar 5%. Namun kita terus berkoordinasi dengan departemen, dengan lembaga terkait, dengan BNPB untuk penyelesaian penyediaan huntap ini sendiri. Dan kita terus berkoordinasi dengan kabupaten kota juga agar terhadap huntap-huntap yang akan dibangun atau calon lokasi yang dibangun untuk penyediaan lokasi lahan-lahan tersebut.
10: Pemerintah juga berkoordinasi terkait penyaluran jaminan hidup bagi korban bencana selama masa pemulihan. Dari Loksmawe, Aldo Dumero melaporkan.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Berita yang terakhir, Institut Agama Islam Negeri Langsa resmi meluncurkan dan memperkuat Pusat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA di Gedung SBSN IAIN Langsa. Berikut Aldo Numero kembali menurunkan laporannya.
10: Institut Agama Islam IAIN Langsa resmi meluncurkan dan memperkuat Pusat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA di Gedung SBSN IAIN Langsa. Pusat BIPA ini menjadi bagian dari upaya mendukung program internasionalisasi kampus sekaligus memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Wakil Rektor IAIN Langsa, Dr. Amiruddin Yahya Asdawi mengatakan, keberadaan BIPA penting untuk mendukung penerimaan dan pembinaan mahasiswa asing. Menurutnya, Pusat BIPA menjadi salah satu program prioritas atau Quick Win 2026 untuk memperkuat berbagai kerjasama dan program internasional IAIN Langsa.
13: Pusat BIPA ini sebetulnya sangat substansial, bahkan sangat urgen itu kehadirannya untuk memperkuat penerimaan mahasiswa asing dan perkuliahan mahasiswa asing di Langsa. Karena kita ingin memperkenalkan, tidak hanya memperkenalkan Langsa, tapi juga memperkenalkan kultur Indonesia kepada masyarakat internasional. Ini menjadi quick win kita, jadi BIPA ini adalah quick win kita di tahun 2026. Kita berharap bahwa Pusat BIPA ini menjadi piranti yang paling penting untuk memperkuat program-program internasionalisasi kita. Karena kita tidak inginkan bahwa IAIN Langsa itu harus kita bawa ke dunia, bukan hanya dunia kita bawa ke IAIN Langsa. Jadi percakapan akademik itu juga harus dibincangkan di tingkat mancanegara agar semua riset dan pemikiran IAIN Langsa itu bisa berkontribusi pada masyarakat internasional.
10: Sementara itu, Kepala Biro IAIN Langsa Dr. Amrun Saleh menyebutkan, mahasiswa asing tidak hanya akan belajar bahasa Indonesia, tetapi juga memahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh. Melalui BIPA, IAIN Langsa berharap dapat memperluas kerjasama internasional, sekaligus menjadikan bahasa dan kearifan lokal Aceh lebih dikenal dunia.
14: Pusat BIPA ini dibentuk pengurus-pengurus bagi universitas atau institut yang ada menerima mahasiswa asing. Nah, kalaulah dia berada di Langsa, harus disampaikan mengetahui budaya kita di sini. Misalnya, waktu sholat tidak bisa berkeliaran, tidak bisa membeli minuman-minuman yang memabukkan, tidak bisa waktu bulan Ramadan itu makan di tempat-tempat terbuka, harus sopan, harus santun. Dan paling utama, mahasiswa asing dapat mengikuti proses belajar mengajar yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas.
10: Dari Langsa, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, demikian Fokus Pagi edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Saya Yuna Ari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

tahun 1948, ketika kemerdekaan Indonesia baru seumur jagung, namun harus kembali menelan pil pahit dikarenakan Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Dengan agresi militer kesat dan agresi militer kedua, Belanda berhasil merebut kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, dan satu-satunya wilayah besar yang tetap berada di kekuasaan NKRI adalah Aceh, di mana militer Aceh saat itu dipimpin oleh Daud Bereh. Daud Bereh mengajak masyarakat Aceh melawan Belanda tidak hanya dengan tenaga, tetapi juga harta, uang dan emas, dan benda berharga lainnya dikumpulkan untuk negeri ini, dan hasilnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang diberi nama Selawah RI-001 dan Selawah RI-002. Selawah menjadi alat untuk menggapai kemerdekaan Indonesia secara utuh. Monumen replika pesawat Selawah RI-001 terletak di lapangan Bang Padang, Banda Aceh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: jam terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
3: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini.